0: Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
1: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi lain terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
4: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
5: Iya, kemarin kita berusaha, ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
4: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kita membudayakan bersepeda.
7: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
6: Kita membudayakan pesepeda, sepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan,

0: Tas sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan ya dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dolfresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pada tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
17: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen.
0: Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Saatnya kita ikuti Halo RRI, dan acara ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, tetap di 97,9 MHz.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI. Hari ini edisi Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggrani yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti. Baik, Ical,
0: ya,
1: gimana untuk Agustusnya? Ya, kita sudah tahu-tahu ada di bulan Agustus.
0: Betul. Ini tentunya kalau bicara Agustus, bulan kemerdekaan.
1: Iya. Ya.
0: Ini langsung sekali melintas di kepala kita. Diti. Apakah sudah mengibarkan bendera merah putih di depan rumah Anda?
1: Kebetulan belum.
0: Belum. Aduh, pelanggaran ini.
1: Saya lagi nyari bambunya, belum ada yang motongin bambunya.
0: Oke, berarti butuh bambu ya. Ya mungkin pendengar dan pemirsa di rumah ada yang punya bambu, ya. Bisa menelpon, enggak, diantar aja langsung ya.
1: Iya, sekalian benderanya boleh
0: ke kantor RRI sekali. Wah, itu namanya tidak modal sekali ya.
1: Iya, udah bertahun-tahun kan, jadi setiap tahun kita harus ganti bendera.
0: Betul.
1: Gitu, karena dipasang itu udah nggak diturunkan hampir satu bulan.
0: Betul. Iya. Ini harus tiang bendera penuh ya.
1: Benar sekali.
0: Ini sudah ada instruksi memang dari pusat ya.
1: Iya.
0: Dari pemerintah pusat sampai dengan turunan ke pemerintah daerah ya, ada edaran kepada seluruh masyarakat ya, baik itu di rumah, di perkantoran, ruko maupun tempat usaha ya.
1: Benar sekali.
0: Untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih ataupun umbul-umbul lain serupa ya.
1: Iya. Dan yang saya kangenin ketika di bulan Agustus adalah gapura.
0: Ya, kenapa gapura?
1: Gapura pasti dihias-hias tuh.
0: Iya.
1: Luar biasa sekali. Pasti udah cerah aja dari jauh nih, gampang sekali terlihat ada lampu warna-warni dan gapuranya dilukis dengan sedemikian rupa.
0: Iya.
1: Itu keren sih.
0: Betul sekali, Diti. Nah, bagi Anda pendengar dan pemirsa, ada yang kira-kira mau Anda sampaikan ya terkait mengenai hari ulang tahun kemerdekaan ini ataupun bagaimana persiapan di lingkungan Anda, silakan Anda dapat bergabung di 0821 5320 9845. Bisa telepon langsung atau WhatsApp di nomor tersebut. Dan juga bagi Anda yang menonton ya, bisa meramaikan di kolom komentar YouTube kita di RRI Tarakan Official.
1: Iya, selain di 97,9 MHz, di 99,9 MHz juga ya.
0: Iya.
1: Kita bisa di Tanjung Selor. Iya.
0: Dan di Malinau juga,
1: di Malinau juga.
0: Yang ikut merilai kita ya,
1: okay,
0: di 95,3 MHz. Ya, iya. Mungkin ada di Malinau, apakah sudah kelihatan ini warna merah warna putihnya ya?
1: Iya. Apakah meriah gitu ya. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung ya, jangan lupa untuk silahkan komentar di WhatsApp kami ataupun juga langsung di kanal YouTube RRI Tarakan Official.
0: Betul sekali.
1: Ya, Ical, kita membacakan satu informasi dulu
0: itu,
1: hari
0: apa
1: ini
0: itu?
1: Ya. Ini ada gerakan 3.000 bendera merah putih, DPRD ajak warga perkuat nasionalisme. 3.000 bendera.
0: Banyak ya.
1: Bukan main-main ini, banyak sekali. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Rianto mengapresiasi gerakan pembagian 3.000 bendera merah putih yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menurutnya gerakan tersebut merupakan langkah positif untuk mengingatkan kembali masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan, menghargai jasa para pahlawan, serta menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh generasi. Dan dinilai juga himbauan pengibaran bendera merah putih selama satu bulan penuh harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga warga di tingkat desa dan kelurahan. Ini seperti yang Ical bilang tadi ya,
0: betul.
1: Dan juga Rianto juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Bulungan yang membagikan 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat melalui camat, lurah, kepala desa, dan juga organisasi kemasyarakatan. Langkah tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT RI.
0: Iya.
1: Dan kalau di Tanjung Selor ini, Ical, sepertinya tahun lalu juga sama, Ical.
0: Iya, kenapa
1: jadi
0: itu?
1: Pembagian bendera secara gratis juga oleh pemerintah daerah. Iya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, kalau pakai bendera kan satu bulan penuh. Iya. Jadi saya kayaknya bisa didapat pembagian.
0: Oke.
1: Ya, saya ke Tanjung Selor dulu ya. Ke Tanjung Selor beli speed, nanti saya kembali lagi.
0: Lebih mahal ongkosnya dong ya. Mahal ongkos speednya dong ya.
1: Iya. biasa sama emak ya, iya. Carinya gratis.
0: 3 tahun lalu saya beli gitu ya, 3 tahun lalu itu harganya 35 sampai 50 ribu.
1: Iya.
0: Ya tergantung ukuran ya.
1: Tergantung
0: itu
1: ukuran.
0: Yang bendera merah putih biasa, iya, yang biasa di depan kantor rumah ya. Itu ya masih relatif murah lah. Apalagi ini masih awal bulan loh.
1: Relatif terjangkau ya kan. Jadi sisihkan uang Anda. Betul. Ya. Tidak sampai 100 ribu ya.
0: Betul.
1: Jadi belilah bendera merah putih dan dipasang di depan rumah selama satu bulan.
0: Yang jadi masalah lagi kalau tidak ada tadi tongkat, bambu atau apapun ya, yang kira-kira tiang lah, tiang untuk memasang bendera ini. Mungkin bisa lebih mahal juga dari benderanya itu harganya.
1: Benar sekali. Wah. Tapi kalau di kasus tahun lalu saya ingat sekali itu ada sedikit gejolak.
0: Gejolak
1: ada
0: apa?
1: Salah satu rumah makan apa tempat usaha gitu ya.
0: Iya.
1: Dia tahu pasang bendera apa?
0: Bendera apa?
1: Bendera One Piece.
0: Wah, itu dia.
1: Iya, jadi itu ya menurut saya kemerdekaan ini sebagaimanapun keadaannya harus dihargai, tetap dihormati.
0: Kita lanjut nanti bahas benderanya Diti ya. Kita coba ini masih semarak tentang 17 Agustus ya. Kita akan update informasi Anda pendengar dan pemirsa ya, di mana ada wartawan kita di lapangan Muhammad Rajab Syah akan melaporkan tentang pembukaan pemusatan latihan Paskibraka Tarakan untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan di halaman TACC ya, Tarakan Art Convention Center.
1: Kita
0: halo.
1: Lihat,
0: selamat pagi Bung Rajab.
1: Halo.
2: Selamat pagi, Bung Chang, Diti.
1: Iya.
0: Iya, Bung Rajab, bagaimana persiapan di sana? Dan ini sebelumnya bukannya pelatihan Paskibraka ini di halaman Pemko Tarakan ya?
1: Iya.
0: Apakah sudah digeser seperti itu?
2: Iya, mungkin langsung saja saya laporkan sekalian.
0: Silakan.
2: Bahwa pemerintah Kota Tarakan resmi memulai pemusatan latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026 untuk pengibaran dan penurunan pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, di mana untuk pemusatan latihan ini mulai hari ini sudah dibuka, yang dipusatkan di halaman Tarakan Art and Convention Center yang dibuka oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes tadi pagi. Di mana untuk peserta atau calon paskibraka ini sudah melalui seleksi sebelumnya yang digelar beberapa bulan lalu, dan terpilih berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi, terpilih 33 calon paskibraka yang berasal dari sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan di Kota Tarakan. Dan beberapa saat lalu saya juga sudah wawancarai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesebangpol Kota Tarakan, Wilson Simon. Ia mengatakan bahwa pembukaan sudah ditandai dengan penyematan topi oleh penyematan topi kepada calon paskibraka dan penyematan pin kepada para pelatih sebagai simbol dimulainya latihan resmi. Dan berikut keterangan dari Wilson Simon.
3: Iya, jadi latihan paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan, dan ada simbolis juga penyematan topi kepada peserta calon paskibraka dan juga penyematan pelatih. Secara resmi hari ini sudah mulai latihan.
2: Oke. Dan lebih lanjut Wilson Simon menjelaskan bahwa meski baru dibuka secara resmi hari ini, namun latihan non resminya sebenarnya sudah berjalan sejak 3 minggu terakhir, di mana latihan awal difokuskan pada pembentukan fisik dan mental agar saat latihan resmi para peserta bisa langsung fokus pada peraturan baris-baris dan formasi pengibaran bendera. Sedangkan untuk di latihan resmi mulai hari ini itu sudah lebih difokuskan pada persiapan, maksudnya pada pematangan baris berbaris dan formasinya nanti. Dan untuk tahun ini seperti yang saya sampaikan tadi, total calon paskibraka yang akan mengikuti pemusatan latihan itu sebanyak 33 orang, terdiri dari 16 putra dan 17 putri. Dan tahun ini juga maksud kami nantinya juga akan didampingi oleh pasukan dari TNI dan Polri sebanyak 45 personel. Nantinya akan tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka sehingga total peserta yang dilibatkan nanti mencapai 88 orang. Demikian, saya kembali ke Ical dan Diti.
1: Terima kasih, Rajabsyah, selamat bertugas kembali.
0: Wah. Iya.
1: Kenapa batuk, Bang?
0: Batuk-batuk ini ya. Apakah karena iya, faktor cuaca, perubahan cuaca ya?
1: Iya, musim pancaroba itu biasanya kalau nggak batuk, pilek, flu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan agak sedikit demam.
0: Iya.
1: Tetap jaga kesehatan juga untuk para pendengar dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa untuk minum vitamin kalau merasa banyak sekali kegiatannya.
0: Iya.
1: Tetap olahraga pastinya. Baik, kita break dulu, Ical, ya. Untuk pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali setelah break dan pesan, tetap pesan di Halo RRI.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Yang katanya pengen
6: kirim
4: salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengaran juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Dan kita juga masih menantikan bagi Anda yang bergabung,
1: iya,
0: sampaikan opini, komentar, unek-unek Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur.
1: Iya, kalau tadi Ical agak kesehatannya agak terganggu, batuk, pilek ya, bersin-bersin ya.
0: Iya,
1: kita tanya dulu
0: faktor cuaca.
1: Faktor cuaca ya.
0: Iya, ini lagi flu saya ini.
1: Iya, kita tanya dulu forecaster BMKG Jota Tarakan bagaimana cuaca untuk Kota Tarakan hari ini dan beberapa hari ke depan. Kita sekarang sudah terhubung bersama Bang Muhammad Reza Saputra. Oke, Kak Reza, halo, selamat pagi Kak Reza.
2: Halo, selamat pagi Kak Amiri dan Mas Ical.
1: Iya, Kak Reza, ini teman saya lagi batuk pilek nih baru-baru ini. Apakah pengaruh dengan cuaca yang kadang panas, kadang hujan tiba-tiba gitu? Ini bagaimana nih cuaca Kota Tarakan dan sekitarnya?
2: Baik, memang Kota Tarakan saat ini udaranya sedikit lebih panas ya, dengan sekitar suhu udara mencapai 32 derajat. Kemudian untuk kondisi cuaca untuk Tarakan saat ini mayoritas atau di seluruh Kota Tarakan ini cenderung cerah berawan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan Utara bagian lain ini ada yang mengalami hujan ringan di sebagian wilayah Nunukan, tepatnya di Lumbis Ogong, Tulin Onsoy, dan sebagian Nunukan Selatan. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Utara pada tanggal 3 Agustus 2026 ini cenderung cerah berawan ya hingga siang hari untuk seluruh wilayah Kalimantan Utara. Kemudian untuk sore hari nanti masih bertahan hingga malam hari nanti juga masih cenderung cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok hari ini ada potensi hujan ringan di wilayah Tarakan, kemudian Nunukan dan sebagian Malinau. Seperti itu Mbak. Kemudian untuk cuaca 3 hari ke depan, tepatnya untuk 3 Agustus sampai 5 Agustus ini, untuk 3 Agustus tidak ada potensi hujan sedang atau lebat. Untuk cuaca ekstrimnya ini nihil gitu ya. Kemudian untuk tanggal 4 Agustus ini ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau atau dalam level waspada. Kemudian untuk tanggal 5 Agustus ini tidak ada potensi cuaca ekstrim. Seperti itu Mbak.
1: Baik, untuk tinggi gelombang dan juga cuaca di perairan Kalimantan Utara ini seperti apa, Kak Reza?
2: Baik, untuk cuaca di perairan Kalimantan Utara ini untuk tinggi gelombangnya di perairan Nunukan Sebatik, Tarakan, dan Tanjung Selor ini di bawah 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Tidak ada potensi gelombang tinggi. Seperti itu Mbak.
1: Baik, Kak Reza, beberapa hari ini kan kita mundur dulu ke beberapa hari belakang ya. Panas sekali Kota Tarakan nih. Terus tiba-tiba malamnya hujan deras sekali. Ini kenapa cuaca seperti ini? Apakah ada pengaruh untuk dari siklon tropis atau seperti apa?
2: Baik, untuk pengaruh siklon tropis ini tidak ada ya. Karena memang di wilayah Kalimantan Utara ini untuk periode-periode saat ini cenderung minim awan. Dalam artian bahwa kelembapan udara yang terjadi di atmosfer itu tidak setinggi biasanya. Nah, ini memicu awan tidak masif terbentuk di wilayah Kalimantan Utara. Namun, ada sebagian wilayah yang masih terdapat kelembapan cukup tinggi, yaitu di wilayah Kalimantan Utara, di bagian barat dan utara, yaitu tepatnya di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Karena memang wilayah tersebut cenderung dekat dengan Laut Cina Selatan, tepatnya di dekat Malaysia, yang membawa uap air dari arah Tenggara, seperti itu.
1: Baik, itu Mbak. Iya. Untuk Kak Reza, gimana Ica?
0: Iya. Cukup ke?
1: Oh iya, tapi... Ya, mungkin cukup Kak Reza, silakan himbauan dari BMKG untuk masyarakat. Silakan.
2: Baik, untuk imbauan sobat BMKG di wilayah Kalimantan Utara, tepat khususnya untuk Kota Tarakan yang saat ini sedang terik-teriknya ya, yeah, berpotensi cuaca cerah untuk siang hari ini, kurangi aktivitas di luar ruangan, dan apabila memang harus beraktivitas di luar ruangan, pakailah dengan pakaian yang tertutup, menutupi lengan, dan kemudian pakailah untuk sunscreen untuk melindungi kulit. Seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Reza. Selamat bertugas kembali.
0: Iya. Salam iya, sehat selalu ya.
1: Iya, kita sudah tadi sudah mendengar
0: iya,
1: update cuaca untuk Kota Tarakan dan sekitarnya, Kalimantan Utara ya. Updatean cuaca dari Kak Muhammad Reza Saputra.
0: Betul
1: atau
0: sekali,
1: biasa disapa dengan Reza. Oke, kita baca komentar YouTube dulu.
0: Ada yang masuk, silakan. Ini dari Pak Kamarullah ya.
1: Kalau dari saya ini tertutup kamera jadi tidak terlihat ya.
0: Halo RRI, apakah 17 Agustus ini RRI ada acara yang mengundang masyarakat? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini ya, yang sakit semoga lekas sembuh ya. Oke, terima kasih nih dukungannya pendengar dan juga pemirsa.
1: Iya. Baik. Iya, kalau untuk acara 17-an kita belum tahu nih apa yang akan digarap nih.
0: Betul. Infonya kita akan rapatkan juga ini nanti ya, sudah ada edaran dari pusat gitu ya, dari RRI pusat. Apa saja event yang akan disemarakan. Cuma kita spill sedikit ya.
1: Silakan,
0: itu
1: silakan.
0: Kita intip informasi
1: saya
0: bahwa
1: jadi bisa siap-siap pemanasan dulu.
0: Betul.
1: Dari sekarang.
0: Infonya bahwa RRI akan tentu menyemarakkan kemerdekaan dan juga jelang peringatan Hari Radio ya. RRI akan menggelar RRI Fest dan Bintang Radio.
1: Wow, luar biasa sekali RRI Fest dan Bintang Radio. Lomba lari dari kenyataan ada?
0: Enggak ada. Lomba lari jatuh nangka ada.
1: Ada. Mau enggak ikut? Atau lomba makan hati?
0: Lomba makan paru goreng.
1: Paru goreng. Luar biasa, enak kali.
0: Ya, nanti kita akan spill.
1: Goreng masih ada enggak ya? Atau sudah buka nih jam segini nih?
0: Ya, nanti nanti jadi lapar dia gitu ya.
1: Sudah nih.
0: Ya, kemudian ada yang masuk di WhatsApp kita ini.
1: Ya?
0: Kita coba baca dari Pak Anas ya. Pak Anas atau Panto? Panto ini, Panto
1: ini
0: di Kampung 1. Beliau mengirimkan sebuah foto ya, pendengar dan pemirsa, ini gambarnya beliau melingkari, di dalam gambar itu ada sebuah kendaraan yang sementara parkir di rambu dilarang parkir.
1: Rambu dilarang parkir.
0: Ya, di samping kanan dari mobil itu ada berdiri tiang di mana ditempel di situ ada rambu dilarang parkir.
1: Benar sekali.
0: Dan tanda larangan yang menyatakan pengendara tidak boleh memarkirkan kendaraan.
1: Kendaraan,
0: ini
1: iya.
0: Potret jalanannya, jalanan kita lagi-lagi ya, bahwa masyarakat kita masih gemar melanggar ya, padahal sudah tahu ada rambu dilarang parkir.
1: Dan ini apakah ini di tengah jalan atau bagaimana ya?
0: Iya.
1: Oh, tidak di pinggir.
0: Di pinggir jalan, cuma memang memakan badan jalan ini.
1: Oh, oke. Dan juga saya senang sekali dengan Pak Anto ini.
0: Iya.
1: Kalau ngasih info, kita bisa menggambarkan seperti apa karena gambarnya jelas.
0: Betul. Ini diambil kemarin.
1: Iya.
0: Ya. Diambil
1: di
0: kemarin. Di
1: tanggal
0: 2 Agustus.
1: Oke, 2 Agustus
0: ya.
1: Berarti baru kemarin.
0: Pukul 7:30 pagi nih Diti.
1: Wah, iya. Morning person Pak Anto ya.
0: Terima kasih Pak Anto.
1: Terima kasih Pak Anto, kita pastinya selalu menantikan informasi-informasi seputar kota dari Pak Anto ya.
0: Iya.
1: Dan selanjutnya Ical,
0: kita coba bacakan ada sebuah informasi juga ya, pendengar dan pemirsa, dari Pemprov Kaltara ya. Ini Kaltara raih penghargaan nasional LKPP. Apa itu LKPP? Kita coba bacakan ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa ya, atau LKPP, atas capaian tertinggi pemanfaatan katalog konstruksi ya pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan diserahkan Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan kepada Gubernur Kaltara yang diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Amir Hamzah. Di mana penyerahan itu digelar pada ajang Indonesia Catalog Expo and Forum Indonesia ya, atau CICEV ya, 2026 di G-Expo Kemayoran ya,
1: dan
0: Kamis kemarin.
1: Iya, apresiasi tersebut diberikan atas komitmen dan konsistensi Pemprov Kaltara dalam memanfaatkan katalog elektronik atau e-katalog untuk mendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemanfaatan e-katalog ini dinilai mampu meningkatkan transparansi, efektivitas dan juga akuntabilitas belanja pemerintah. Selain itu, sistem tersebut juga mendukung penggunaan produk dalam negeri serta memperluas keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pengadaan pemerintah. Jadi Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Kaltara, Ajis SEMSC, mengatakan capaian purchasing construction Pemprov Kaltara hingga 30 Juli 2026 telah mencapai 26,41% dari total target senilai 76.859.245.312 rupiah. Wah. Jadi per tanggal 30 Juli nih 2026 data di INEPROK pada kategori e-purchasing kontraksi sudah mencapai 26,41% dari total target e-purchasing kontraksi konstruksi sebesar 76 miliar sekian itu.
0: Iya, Anda bisa baca selengkapnya pendengar dan pemirsa di halaman rri.co.id.
1: Iya, benar sekali. Dan juga untuk mendengar dimanapun Anda berada ya, jangan lupa untuk silakan komentar langsung di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.
0: Betul sekali.
1: Kita masih tunggu juga WhatsApp-nya ya.
0: Ya, kita masih tunggu WhatsApp, telepon dari Anda pendengar dan juga pemirsa. Silakan yang ingin bergabung di 0821-5320-9845. Anda bisa sampaikan keluhan Anda terkait mengenai pelayanan publik yang kira-kira kurang berkenan, kurang berkesan ya, ataupun lambat, merasa di apa, dipimpong ya. Misalnya begitu tuh banyak tuh.
1: Iya. Ijal, kemarin saya lihat beberapa hari lalu di Instagramnya RRI Tarakan ya, yang lagi rame adalah balap liar.
0: Balap liar.
1: Balap liar ini ternyata ya yang banyak di ditemukan anak-anak usia muda dari SMP sampai SMA, bahkan anak-anak sekolah.
0: Betul.
1: Ya, dan hampir jatuh ya kemarin ya, ada di videonya itu ya.
0: Sudah jatuh.
1: Sudah jatuh.
0: Bukan hampir lagi.
1: Sudah jatuh.
0: Untungnya.
1: Untungnya.
0: Untungnya berdiri lagi dia.
1: Itu antara sakit dan malu.
0: Iya.
1: Iya, karena di jalan raya. Dan masih ada untungnya ya. Mm-mm. Tapi yang membahayakan ketika saya lihat video itu ya, dia hampir menabrak orang pengendara kendaraan lain ya. Lain ya, pengendara umum yang menggunakan jalan umum tersebut. Ini kan bahaya ya. Selain membahayakan diri sendiri, ya juga membahayakan
0: orang lain.
1: Adalah pengguna. Membahayakan orang lain.
0: Baik.
1: Iya.
0: Pendengar dan juga pemirsa ya, kita coba update bagaimana pelayanan publik kita dari kacamata Ombudsman per Juli kemarin ya. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia ORI Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Maria Ulfa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Maria.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ical dengan siapa, Mbak Didi?
1: Iya, bagaimana kabarnya Ibu Maria?
3: Alhamdulillah sehat. Semoga rekan-rekan RRI juga dan para pendengar sehat semua, Mbak.
1: Amin. Ya.
0: Bu Ulfa, mungkin bisa diupdate ya, ini bagaimana pelayanan publik kita per Juli kemarin. Apalagi kemarin sempat ada kunjungan dari pimpinan ORI Pusat ya, yang langsung meninjau bagaimana keberadaan di Kalimantan Utara sendiri. Ada enggak atensi ataupun catatan yang memang harus langsung ditindaklanjuti ataupun memang harus disampaikan ke apa, pelayanan publik kita di Kaltara? Silakan.
3: Baik, makasih Mas Ical, rekan-rekan RRI ya, dan para pendengar. Ini kami sampaikan dulu update terkait dengan data laporan ya. Bulan Juli itu ada 7 laporan yang kami terima. Kepegawaian untuk substansi kepegawaian ada 2, kemudian agraria atau pertanahan ada 1. Masalah substansi terkait dengan PBJ, pengadaan barang jasa ada 1. Lalu ada juga pendidikan, perizinan, dan perbankan. Nah, laporan yang

0: Malundung pada saat itu.
1: Iya.
0: Seperti biasa, tentu mengamati seperti apa layanan publik yang ada, kemudian armada ya, kemudian seperti apa sarana-prasarana. Lalu di hari berikutnya, pimpinan kami menghadiri entry meeting. Entry meeting ini dalam rangka penilaian opini maladministrasi oleh Ombudsman terhadap seluruh lokus, baik di pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kota, serta ada tiga instansi vertikal, yakni imigrasi, Polres, kemudian kantor pertanahan. Nah, berdasarkan pengamatan pimpinan kami, kalau untuk apa namanya entry meeting ya, sebagaimana sebelum-sebelumnya, yang mana sebelumnya disebut sebagai survei kepatuhan ya, namun tahun ini disebut sebagai penilaian opini maladministrasi. Nah, pimpinan kami memang juga menekankan agar dalam penilaian opini maladministrasi ini ya betul-betul memperhatikan kualitas pelayanan publik, bukan hanya ketersediaan saja atau misalnya keberadaan sarana prasarana, tetapi keberfungsiannya kalau kita melihat dari sisi sarana prasarana. Lalu lagi-lagi tetap kami menilai kompetensi dan juga pengelolaan pengaduan. Dan paling utama harapannya pimpinan kami khusus untuk pengaduan, selain terkait dengan prosedur-prosedur yang ada, kami pimpinan kami juga berharap pengaduan ya, oleh masyarakat itu segera diselesaikan, terlebih kalau ada tindakan korektifnya. Selain itu ada kegiatan tambahan lainnya berupa rakornis pertanahan sekaltara. Pada saat itu memang ada beberapa poin ya yang menjadi bahasan kami, misal terkait dengan PTSL, kemudian apa namanya ya, adanya permasalahan-permasalahan ya, konflik-konflik atau sengketa gitu antar masyarakat yang mengklaim tanah seperti itu. Yeah. Dan tidak jarang memang juga melibatkan pemerintah daerah seperti itu, Mas Sijal, sebagai gambaran awal.
2: Baik, iya. Bu Maria, bagaimana cara masyarakat melaporkan dugaan maladministrasi, terutama bagi warga yang mungkin tinggal di daerah terpencil ini?
0: Iya, kalau apa di bagi masyarakat, mereka kan memang memiliki hak ya untuk melaporkan gitu ketika ada dugaan maladministrasi. Dugaan yang dimaksud itu kan ketika mereka merasa layanan yang diberikan kok tidak seharusnya atau sesuai dengan perundang-undangan yang yang mereka rasa bahwa kok yang menurut mereka ya, nah, masyarakat. Nah, untuk melapor tentu masyarakat kalau sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik memiliki hak untuk komplain dulu keberatan ke instansi penyelenggara atau terlapornya. Jangan sungkan, ragu menanyakan kanal pengaduannya, meminta diberikan ruang berupa misalnya nomor pengaduan gitu ya, medsos juga, melalui medsos instansi tersebut silakan masyarakat melapor. Kalau misalnya tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, nah itu dapat melapor ke Ombudsman melalui nomor WhatsApp. Paling sering sih nomor WhatsApp Mbak Diti 0811-24-3737. Yang kedua melalui medsos kami, IG juga sering itu yang kirim apa messenger ke kami, itu ada juga.
2: Gitu, Mbak Diti. Jadi jangan pesannya jangan takut untuk melaporkan ya.
0: Iya, karena kan haknya masyarakat, terlebih kalau masyarakat ini sudah memenuhi kewajibannya gitu. Jadi kan ketika mengakses layanan, salah satu komponen variabel yang harus dipenuhi adalah persyaratan. Selama memenuhi persyaratan ya jangan ragu untuk menuntut gitu agar dipenuhi gitu layanan yang diakses.
2: Baik, Bu Maria, apa langkah yang dilakukan Ombudsman ketika mungkin instansi yang dilaporkan tidak menjalankan rekomendasi yang telah diberikan nih?
0: Jadi kalau di kami ini mengingat status apa atau secara levelitas di Kaltara ini kan perwakilan, Mbak. Jadi produk kami itu

0: produk terakhir adalah laporan hasil pemeriksaan.
1: Baik.
0: Nah, dalam laporan hasil pemeriksaan, ketika satu laporan masyarakat itu ternyata ditemukan maladministrasi, maka akan dikeluarkan tindakan korektif. Nah, tindakan korektif ini ada jangka waktunya. Kalau tidak dijalankan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ya, sekitar 30 hari, maka akan ditingkatkan oleh perwakilan, mengusulkan ke pusat untuk ditetapkan rekomendasi.
1: Baik.
0: Nah, namun rekomendasi ini tidak ujuk-ujuk langsung disetujui atau dipenuhi oleh pusat. Pusat melakukan terlebih dahulu monitoring dan menganalisa, mempelajari tindak lanjut yang dilakukan oleh perwakilan. Jadi diuji sedikit lah gitu yang sudah dilakukan oleh perwakilan sebelum ditetapkan rekomendasi.
2: Baik. Bu Ulfa, bicara mengenai gambaran di lapangan ya, kacamata Ombudsman, apakah masih ada gambaran kayak aduan masyarakat masih merasa disulitkan, kayak dipimpong ataupun apa ya, susah lah begitu untuk mengurus. Apakah masih ada seperti itu? Gitu?
0: Iya, baik Mas Ical, siap. Mas Ical, Mbak Diti, hal itu tidak serta-merta ya, ketika misalnya penyelenggara telah berupaya menjalankan SOP, tidak serta-merta gitu, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Keluhan-keluhan itu masih ada, Mas Ical, kami dapati misalnya dipimpongnya itu menciptakan kesan atau kenyataan bahwasanya ada prosedur mungkin ya yang tidak berjalan secara pasti gitu. Nggak ada kepastian prosedur. Jadi terkadang orang merasa dipimpong itu kan berarti bisa menampakkan bahwa tidak ada prosedur yang pasti dan juga mungkin kurangnya koordinasi, kurangnya kerjasama atau kolaborasi di internal, ataupun mungkin kalau melibatkan instansi lain, itu berarti nggak ada, boleh dikatakan kurang atau nggak ada koordinasi seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi terjadinya apa aktivitas kayak gitu bolak-balik gitu ya, dari sini ke sana, dari ya satu tempat ke tempat lain, bisa jadi karena informasi yang diberikan itu tidak lengkap ataupun mungkin tidak valid informasinya. Nah, inilah pentingnya sebenarnya menempatkan orang-orang yang berkompeten seperti itu, Mas Ical. Terkadang kan orang-orang yang ditempatkan di satu unit gitu ya, enggak memperhatikan kompetensi gitu. Tidak menjadikan indikator bahwa salah satu sikap kompetensi itu yang dibutuhkan, bagaimana dia mampu mengelola ya permohonan misalnya ada pengguna layanan yang masuk gitu. Terus memperlihatkan ketidakkompetensiannya itu ya dengan tidak memberikan informasi yang lengkap. Ya karena itu tadi itulah pentingnya manajemen SDM yang baik gitu.
2: Berarti memang perlu di sebuah instansi atau layanan publik itu ada yang memang ujung tombak ya. Maksudnya Bu, yang memang mengetahui pasti tentang bagaimana seluk-beluk dan juga alur yang harus dilewati ya.
0: Betul, dan ini sebenarnya kalau di sektor privat ya, ini bagian HRD atau sumber daya manusia lah ya, seharusnya memberikan masukan kepada pengambil keputusan untuk menempatkan orang-orang yang berkompeten. Penting loh orang-orang yang berkompeten itu ditempatkan gitu. Kan kalaupun misal masih kurang yang tanda kutip menguasai gitu ya satu bidang, ya kan bisa dilakukan pelatihan-pelatihan. Nah memang ya inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan itu, ya pandai melihat kekurangan atau kelemahan setiap pegawainya, itu perlu.
1: Baik Bu Maria Ulfa, kalau dilihat dari geografis di Kalimantan Utara yang luas, lumayan luas ini ya, jadi apa tantangan terbesar yang dihadapi Ombudsman dalam menjalankan pengawasan pelayanan publik di Kalimantan Utara? Silakan Ibu.
0: Baik. Ya, karena mengingat di wilayah kita Kaltara ini ada beberapa tempat yang termasuk dalam kategori 3T ya Mbak. 3T terluar, terdepan, terpencil ya, kalau nggak salah itu. Ya, mohon maaf kalau ada keliru dalam 3T ini. Okay, nah, sehingga ya dikarenakan kondisi geografis. Lalu kemudian kita mendorong begini, di era digitalisasi supaya semua masyarakat memaksimalkan atau ada optimalisasi penggunaan perangkat-perangkat digital. Namun sayangnya terkadang juga tidak didukung misalnya oleh jaringan, seperti itu ya, jaringan yang kuat. Hal ini menjadi tantangan, sehingga mau tidak mau kami terkadang melakukan jemput bola. Di salah satu kegiatan ombudsman ini ada namanya ombudsman on the spot. Kami melakukan kegiatan jemput bola dengan berbasis pada instansi atau unit-unit layanan yang banyak pengguna layanannya, misal puskesmas ya di desa-desa, ataupun misalnya untuk di tingkat kabupaten itu di Dukcapil. Nah itu mbak yang sering kami lakukan. Namun lagi-lagi dikarenakan 2 tahun ini kebijakan pemerintah pusat untuk apa dalam hal menetapkan efisiensi, maka hal itu juga jadi kendala bagi kami saat ini, terlebih untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang memang masyarakatnya terbatas atau misalnya akses, terkendala optimalisasi optimalisasi penggunaan ya sistem digital kayak gitu mbak. Itu jadi tantangan terbesar kami juga.
2: Baik.
0: Gitu dalam hal ini ya, mengedukasi masyarakat untuk melapor, itu tantangan
2: besar
0: kami.
2: Terakhir Bu Ulfa, ya terakhir Bu Ulfa, ada himbauan kepada masyarakat kita agar lebih peduli ya, bagaimana sama-sama mengawasi, bagaimana menikmati pelayanan publik kita dengan senang, bahagia, dan juga tentu tuntas begitu. Silakan apa yang mau disampaikan?
1: Dan yang pasti ya tetap transparan dan bebas dari maladministrasi. Ya,
2: transparan, bebas dari
1: maladministrasi.
0: Masyarakat memang harus kompak sih mas mbak ya, kompak dalam artian jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, even itu hanya merasa saja ya, karena kan nggak nanti pembuktiannya lewat laporan mereka kan baru dibuktikan ada mal apa enggak, tapi misalnya merasa ya silahkan laporkan gitu, khususnya dalam substansi tertentu. Ayo masyarakat gunakan hak untuk melapor, dan jangan juga mendiskriminasi masyarakat yang mempunyai sikap kritis. Karena mereka kan juga jangan sampai ada memang layanan yang tidak setara begitu. Misal ada kebijakan yang ditetapkan, meskipun kebijakan itu mungkin bisa jadi melanggar peraturan, di satu sisi yang merasa mampu misalnya mengeluarkan sejumlah biaya, yang merasa mampu ya menganggap bahwasanya atau menormalisasi hal tersebut, bahwasanya oh ini juga dapat berlaku bagi masyarakat lainnya, seperti itu. Nah ini yang kadang kami, saya pribadi mas mbak, itu menyayangkan sikap-sikap masyarakat seperti itu, normalisasi terhadap misalnya adanya biaya-biaya ya yang dikeluarkan. Dan mereka tidak memperhatikan bahwasanya ada masyarakat lain yang sebenarnya nggak mampu begitu. Nah inilah sikap-sikap seperti ini kadang kita sayangkan. Akhirnya apa? Kasihan masyarakat-masyarakat yang tidak mampu ini ya. Kadang mau misalnya melapor, namun takut didiskriminasi. Bahkan apa ya, secara sosial ini kan horizontal, sama kedudukannya tiap masyarakat, sama-sama berhak atas layanan gitu ya. Nah ditambah lagi ada oknum-oknum penyelenggara yang atau pelaksana layanan yang memanfaatkan, karena berpikir bahwasanya sekelompok atau sebagian kecil masyarakat ini mampu, maka hal itu juga dilakukan terhadap masyarakat atau sebagian besar masyarakat lainnya. Jadi akhirnya kan ya itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, Mas Ical, mbak. Kadang ada sikap-sikap normalisasi, sikap-sikap masa bodoh, gitu ya. Akhirnya apa? Layanan itu tidak setara. Padahal kalau kita bicara tentang kesetaraan layanan, seharusnya juga masyarakat, misalnya sebagian kecil yang tadi yang saya cerita itu, saya sampaikan, itu memiliki kepekaan terhadap masyarakat lainnya. Yeah. Terus oh ya, melalui ini mumpung live nih ya, saya berharap, saya menghimbau. Yeah. Kebetulan saya biasa jalan-jalan sore, pagi gitu ya. Banyak sekali sampah di sekitar Masjid Islami. Tolong kepada masyarakat karena ingat loh, kita punya kewajiban gitu. Hmm. Kewajiban menjaga fasilitas publik.
1: Benar.
0: Jadi tolong jangan buang sampah sembarangan gitu. Kan ada sudah disiapkan. Yeah. Bisa jadi gini, ya, hak orang lain yang menggunakan jalanan itu untuk jalan sore atau jalan pagi, mereka terganggu. Ya, dikarenakan adanya orang-orang yang buang sampah, bisa saja mereka kepleset atau apa gitu. Dan kepada para penjual-penjual juga, ya mohonlah sampahnya, tapi mungkin sebagian kecil aja kalau penjual. Tapi yang berserakan itu bisa jadi yang beli atau misalnya yang jalan-jalan di sekitar situ, ya tolonglah jangan buang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, sekaligus saja ya, ini terkait sampah.
1: Iya, silakan.
2: Langsung.
0: Terkait ini juga menyoroti sikap masyarakat yang tidak memelihara fasilitas-fasilitas publik. Ingat loh, jalan itu fasilitas publik gitu ya. Lapangan-lapangan tolong dipelihara bersama. Nah, yang di di bandara juga.
2: Iya.
1: Iya.
0: Tolong kalau misalnya habis mengambil karcis di portal itu ya, portal tiket, itu jangan dibuang. Itu kan berserakan karcis-karcisnya.
1: Benar.
0: Gitu loh. Taruh di dalam kendaraan kalian atau misalnya pengguna motor ya, taruhlah di entah di kantong kalian begitu. Kan itu ada haknya juga pengguna-pengguna jalan yang lain seperti itu. Nah, ini yang ya cukup disayangkan juga gitu loh. Karena masyarakat kan di dalam undang-undang pelayanan publik ada hak pengguna lain yang tidak boleh diganggu oleh pengguna fasilitas publik lainnya. Seperti itu minimal gitu, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ada orang misalnya injak ini itu kepleset, kan itu bisa menyebabkan ya kerugian pada orang lain seperti itu. Kemudian dalam hal jalan-jalan raya, jalan utama itu mungkin perlu mendapat perhatian oleh Dishub. Mungkin sudah mulai pudar itu warna mediannya, garis
1: median jalan
0: tengah itu ya, median jalan itu. Dan kepada para pengguna juga tolong jangan terlalu random lah kalau bawa kendaraan gitu dari kanan kiri, kiri ke kanan gitu, itu membahayakan orang
1: lain. Kiri belok kanan
0: yang merokok
1: ya.
0: Juga ya. Jangan sementara berkendara merokok itu puntung rokok, abu rokoknya itu bisa kena orang gitu.
1: Baik.
0: Tolong jadilah masyarakat yang lebih sadar gitu ya. Kita hargai gitu masyarakat lain, kita bersikap baik di jalan itu akan melindungi juga pengguna jalan lainnya. Itu mungkin Mas Ical.
1: Terakhir Bu Maria Ulfa, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, boleh diinformasikan nomor telepon dan juga media sosial yang bisa dihubungi masyarakat jika terjadi maladministrasi.
0: Baik, kepada masyarakat Kaltara dan juga ya khususnya Tarakan ya, atau yang para pendengar lah ya. Silakan mengakses layanan kami dalam hal menyampaikan laporan pengaduan melalui nomor WhatsApp 0811-274-3737 atau melalui medsos kami, IG khususnya, IG Ombudsman RI Kaltara.
1: Baik, terima kasih Ibu Maria Ulfa.
0: Terima kasih Mbak.
2: Salam sehat
0: selalu semua ya.
2: Amin. Iya, kembali bertugas.
1: Kembali bertugas Ibu Maria.
2: Sudah panjang sekali ya. Ini kita bicara mengenai bagaimana pelayanan publik
1: di
2: Kalimantan Utara pada umumnya.
1: Okay.
2: Diti, sebentar lagi nih. Kalau masih ada yang mau menelpon juga bisa kita tampung dulu, tapi satu penelpon silakan di 0821-5320-9845.
1: Ada komenan dari YouTube. Boleh dibacakan nih, Cel?
2: Iya, ini minum wedang jahe. Ya, karena flu ya. Ya, ini sudah peduli nih fans-fans kita ini.
1: Benar sekali. Jangan lupa untuk minum wedang jahe. Hangatkan tenggorokannya supaya besok bisa kembali menjadi reporter ya, kan?
2: Iya.
1: Kalau batuk-batuk gini agak terganggu ya, Cel ya?
2: Betul.
1: Iya. sebenarnya kalau batuk itu mengganggunya, kita takut mengganggu orang lain sih yang ada di sekitar Betul. Kita. Ya untuk pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah juga ya, jangan lupa ketika flu dan juga batuk, jangan lupa untuk keluar rumah menggunakan masker.
2: Iya.
1: Ya, dan banyak-banyak istirahat pastinya. Ya.
2: Dan kami informasikan juga ya pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang update terus informasi Anda di rti.co.id ya. Kemudian juga jangan ketinggalan ya di berita-berita kita yang sering kita sajikan, buletin berita kita di Berita Paguntaka,
1: Berita Kaltara,
2: iya, dan juga ada Lintas Banjar Nusantara ya,
1: iya, dari pagi sampai siang dan sampai sore.
2: Sampai sore lagi.
1: Iya. Baik, kita akan bacakan satu informasi lagi.
2: Informasi terakhir nih.
1: Informasi terakhir ya, Pemprov perkuat validasi data penyandang disabilitas. Iya. Mana ini?
2: Iya.
1: Iya, Mbak Reni. Bagaimana?
2: Iya, PA ya.
1: Iya.
2: Nah, informasinya tadi ya.
1: Informasinya apa tadi?
2: Oh, ada penelpon. Oh,
1: ada penelpon. Gak jadi kita baca informasi ini. Ada Pak Husen. Halo. Iya,
2: Pak Husen. Halo, selamat pagi Pak Husen.
1: Halo Pak Husen, kita ingin balas. Halo. Halo. Selamat pagi menjelang siang, Pak Husen.
3: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Husen, langsung apa yang mau dikeluhkan ini, Pak Husen?
3: Kenapa siaran radionya ini kurang apa ini? Kurang jaringan kah, kurang apa? Cukup mati siarannya. Kita sedang dengar yang bagus-bagus nanti hilang.
2: Oke. Tidak stabil ya Pak siarannya di Tanjung Palas Pak ya?
3: Tidak stabil dia. Jadi kalau kita mau dengar siaran yang bagus-bagus itu nanti terputus.
2: Oke, jadi terpotong-potong Pak ya?
1: Terputus-putus ya jadinya. Lagunya jadi patah-patah ya Pak Husin ya?
3: Ya lah, putus-putus. Jadi kita mau nyambung kembali, tidak tahu kemana arahnya sudah.
1: Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Husen di Tanjung Palas ya. Dan mungkin kita
2: dikuatkan jaringannya. Baik, terima kasih Pak Husen masukannya. Kita coba tampung Pak ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini fans pendengar RRI setia ini ya,
1: di Tanjung Palas.
2: Akhirnya muncul juga beliau. Mungkin suara indah Bu Ulfa tadi itu putus-putus jadinya ya.
1: Iya.
2: Beliau mau dengar kok putus-putus ya. Masuklah dia protes ini.
1: Benar sekali. Iya. Jadi
2: catatan kita juga
1: benar,
2: ya.
1: Benar Ical ya. Dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depannya sampai Tanjung Palas ya, Tanjung-Tanjung yang lainnya juga.
2: Kalau perlu bangun lagi menara di sana ya.
1: Benar.
2: Untuk memperkuat jaringan kita ini jadi catatan. Terima kasih Pak Husen di Tanjung Palas ya. Pendengar dan juga pemirsa, Pak Husen tadi ya mengakhiri juga halo hari-hari kita pada pagi hari ini ya, menjelang siang hari ini. Tentunya jangan lewatkan halo RRI selanjutnya ya, di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat.
1: Iya. Baik, kita absen dulu Ical ya. Di belakang layar ini pendengar dan pemirsa ada tim, ada Reni, ada Kudriadi, ada Akbar, Kiza dan juga Jubair. Kita enggak berdua saja di sini, tanpa mereka kita juga enggak ada di sini ya. Karena mempermudah kita.
2: Betul.
1: Baik, semangat teman-teman semuanya. Dan juga akhirnya saya Diti Hanggraini.
2: Saya Andi Muhammad Rizal, mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Siang hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pada pukul 15 atau pukul 3 sore ya, tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan lagu daerah budaya ya pada pukul 11, kemudian dinamika olahraga Pro 3 pada pukul 12, dan juga berita Paguntakad di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa juga untuk ikuti Prodangdut ya di pukul 1.30 hingga pada pukul 3 atau pada pukul 15 siang nanti. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ya, walaupun agak sedikit terik ya, kembali kami hadirkan lagu untuk menemani Anda dari Gamaliel Audrey Cantika dengan Seberapa Pantas.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan sayalah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live streaming promosi produk rokok elektrik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Dijelaskannya surat teguran ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik lingkung privat. Hal ini merujuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui surat tersebut, Kemkomdigi meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan menindak terhadap konten yang dimaksud serta menyampaikan klarifikasi. Kemkomdigi diungkapkan Mutia memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Apabila surat teguran itu tidak ditindaklanjuti, maka Kemkomdigi dipastikannya akan menjatuhkan sanksi administratif terhadap YouTube. Hal itu dikatakan Menkomdigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari teguran hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik. Selain itu, Menkomdigi menyatakan bahwa platform YouTube juga diminta memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif. Terlebih, hal itu dilakukan untuk konten-konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak di ruang digital. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Iya, lagu dari Mario Giclau dengan Tak Selamanya Indah. Pendengar berlalu dari ruang dengar Anda, satu lagu yang dirilis di tahun 2018 ya. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf nilai penyelenggaraan Jakarta Sneakers Day atau JSD Blok M Festival 2026 menjadi salah satu upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif, khususnya melalui pengembangan subsektor fashion dan jenama lokal. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif,

Tuku Rifki Harsya mengatakan festival tersebut menunjukkan kolaborasi lintas subsektor ekonomi mampu memberikan dampak yang lebih luas. JSD menghadirkan perpaduan fashion, musik, seni, beauty and wellness, serta kuliner dalam satu ekosistem. Festival yang berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2006 di kawasan Blok M, Jakarta Selatan menghadirkan lebih dari 260 gerai dengan sekitar 75% di antaranya merupakan merek lokal Indonesia. Menurut Rifki, konsep festival berbasis komunitas mampu mengoptimalkan ruang publik menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Selain berbelanja produk fashion, pengunjung juga dapat menikmati beragam aktivitas kreatif yang mendorong perputaran ekonomi di kawasan tersebut. Ia berharap semakin banyak ruang kolaboratif serupa yang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menampilkan karya, memperluas jejaring, serta mengembangkan usaha kreatif yang adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Penguatan subsektor fashion selanjutnya sejalan dengan kinerja positif ekonomi kreatif nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik nilai produk domestik bruto. Ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1,75 triliun atau berkontribusi 7,38% terhadap PDB nasional. Menurutnya kehadiran berbagai merek tersebut mencerminkan semakin meningkatnya daya saing produk fashion Indonesia di pasar nasional maupun internasional. Sementara itu CEO India Corp Aji Pratomo mengatakan JSD Blok M Festival lahir dari semangat menjadikan kawasan Blok M sebagai ruang kolaborasi komunitas kreatif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha setempat. Untuk informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ya, pendengar Shania Twain dengan Man I Feel Like a Woman baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya akan kami hadirkan lagu atau musik tradisional dan budaya. Namun sebelum kami hadirkan lagu musik tradisional dan budaya, ada satu informasi di mana Komisi 10 DPR RI mengharapkan pemerintah menyiapkan perencanaan fiskal yang matang agar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan maupun keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pendidikan dan pemenuhan gizi serta peserta didik merupakan dua aspek yang saling melengkapi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia mengatakan Komisi 10 DPR RI akan mengawal pembahasan APBN pada tahun-tahun mendatang agar amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tetap terpenuhi. Sekaligus memastikan pendanaan program MBG berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Menurut Kurniasih, pemerintah juga perlu menyusun peta jalan atau roadmap implementasi putusan MK agar proses transisi menuju skema pendanaan baru dapat berlangsung tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap kebijakan di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi dapat berjalan beriringan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan pendanaan program makan bergizi gratis dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan paling lambat melalui APBN tahun anggaran 2028. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya, lagu dari daerah atau musik tradisional budaya Banjarmasin, Giwang Barlian.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya yaitu petugas atau seorang petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta meninggal saat bertugas pada Sabtu 1 Agustus 2006. Korban bernama Andriono yang bertugas sebagai kepala regu kelompok Cepu Sektor Cipayung. Peristiwa terjadi saat petugas menangani kebakaran sampah di Jalan Penggilingan Baru Keramat Jati, Jakarta Timur. Saat itu Andriono bertugas mencari sumber air untuk mendukung proses pemadaman. Dalam operasi tersebut, almarhum bertugas mencari sumber air sebagai bagian dukungan operasi. Almarhum tidak berada pada posisi penyerangan atau pemadaman api secara langsung. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara. Dan saat menyambungkan selang, Andriono tiba-tiba mengeluhkan nyeri pada bagian dada. Rekan kerjanya segera memberikan pertolongan dan memanggil tim medis. Andriono mendapat penanganan awal di lokasi sebelum dievakuasi ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Tim medis kemudian melakukan resusitasi jantung, paru, atau RJP. Meski telah mendapatkan penanganan intensif, nyawa Andriono tidak berhasil diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Bayu mengatakan Andriono diketahui memiliki riwayat penyakit jantung sebelum kejadian. Riwayat tersebut diketahui setelah proses penanganan di rumah sakit. Dinas Gul Karmat DKI Jakarta turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Seluruh hak Andriono dipastikan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak muncul titik api baru. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani meminta masyarakat cermat mengenai standar mutu atau kualitas beras. Ia menghimbau masyarakat selaku konsumen agar dapat membedakan beras premium dan medium secara tepat. Menurutnya, kategori beras tidak semata-mata ditentukan oleh warna yang putih, tampilan mengkilap, merek maupun klaim pada kemasan. Menurutnya, kategori beras berdasarkan parameter mutu yang telah diuji. Oleh sebab itu, pihaknya terus memperkuat edukasi agar masyarakat semakin cermat. Melalui edukasi, masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa mutu beras yang dibeli sesuai dengan kelas dan harganya. Menurutnya, regulasi beras dikelompokkan sesuai dengan mutunya, yakni premium dan medium, sesuai peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di dalam peraturan tersebut, beras yang diedarkan wajib memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan seperti derajat sosoh, kadar air, dan juga butir menir, selanjutnya butir patah, butir beras lainnya, dan butir gabah. Yang menerangkan kategori premium, ketentuan mutu antara lain meliputi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, kemudian ketentuan lain, butir menir maksimal 0,5%, butir patah maksimal 15%, total butir beras lainnya maksimal 1%, tanpa butir gabah, serta tanpa benda asing. Sementara pada beras medium, derajat sosoh dan kadar air ditetapkan sama. Tetapi memiliki toleransi lebih besar, yakni butir menir maksimal 2%, butir patah maksimal 25%, total butir beras lainnya maksimal 4%, dan butir gabah maksimal 1 butir per 100 gram. Edukasi juga bagian dari perlindungan konsumen, termasuk ketentuan harga eceran tertinggi beras. Head beras ditetapkan berdasarkan wilayah distribusi. Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Head beras medium sebesar Rp13.500 per kilogram dan beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram. Di zona 2 yang mencakup wilayah Sumatera, selain Lampung dan Sumatera Selatan, Kalimantan, serta Nusa Tenggara Timur, head beras medium ditetapkan sebesar Rp14.000 per kilogram dan beras premium sebesar Rp15.400 per kilogram. Sementara itu untuk zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua, head beras medium sebesar Rp15.500 per kilogram, beras premium sebesar Rp15.800 per kilogram. Ia menilai literasi mutu beras harus diperluas melalui berbagai kanal komunikasi agar masyarakat tidak hanya mengandalkan penampilan fisik dalam menentukan kualitas. Hal tersebut sejalan dengan masukan publik agar Bulog turut memberikan pemahaman sederhana mengenai standar mutu beras nasional dan perbedaan antar kelas beras.

0: coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Berkar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya yaitu fasilitas kredit program perumahan dari Bank BRI berdampak positif bagi kontraktor di Jawa Tengah. Fasilitas kredit program perumahan merupakan program rumah subsidi yang digulirkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Muji Marjoko, kontraktor asal Salatiga, mengaku kapasitas usahanya meningkat hingga 2 kali lipat setelah memperoleh fasilitas kredit program perumahan. Muji mengatakan program tersebut memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha konstruksi. Muji mengatakan sebelum memperoleh pembiayaan tersebut, hanya mampu membangun sekitar 5 unit rumah. Kini kapasitas pembangunan meningkat menjadi 10 hingga 15 unit rumah karena fasilitas kredit program perumahan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tertarik dengan pengalaman India dalam membangun 40 juta rumah dalam 12 tahun. Pemerintah India mampu menyiapkan 3 juta rumah setiap tahun. Presiden Prabowo mengatakan belajar dari India merupakan upaya pemerintah dalam mencari terobosan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat. Presiden Prabowo memiliki program 3 juta unit rumah. Presiden Prabowo mengatakan program rumah di Indonesia masih sangat besar sehingga pemerintah tidak boleh berhenti mencari cara yang lebih efektif. Oleh sebab itu, Indonesia tidak boleh ragu belajar dari negara lain selama bertujuan menghadirkan manfaat bagi rakyat. Presiden Prabowo akan mengirim tim untuk belajar ke sejumlah negara seperti Tiongkok, India, dan Mesir. Mereka akan mempelajari teknik yang terbaik, kemudian dikembangkan di Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah tetap akan memakai cara yang selama ini belajar, namun tetapi mencari inovasi dan terobosan untuk mempercepat pemenuhan rumah bagi rakyat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan dinamika olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Cocok-cocok kok seduniaan. Nang ada ditarakan semuaan lah. Aku ndak bengengi nah keingetan lagi bahari. Aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa bengengi karindangan. Khusus buat cocok-cocok kok nang ada ditarakan. Nang seduniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

satu lagu berjudul Karindangan yang dinyanyikan Kai Ijai, ya, menjadi lagu penutup musik tradisional dan budaya kita pada siang hari ini, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi assist Sam Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai

0: 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

0: pendengar RRI.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Satu lagu dari Ungu featuring Andin dengan Saat Bahagia. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kembali kami ingatkan untuk tidak melewatkan berita Paguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 1 siang nanti. Kembali menemani santai siang Anda di pukul 12.35, satu lagu dari pagi atas dengan Ervina.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat, tetapi sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Mengutip siaran pers pada Minggu 1 Agustus 2026, BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi secara lokal pada 27 hingga 29 Juli 2026. Curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Barat mencapai 126 mm per hari. Selain Sumatera Barat, hujan juga terjadi di Kepulauan Riau dengan curah hujan 97 mm per hari. Kemudian Aceh mencapai 83,5 mm per hari, Jawa Barat 53,4 mm per hari, dan Sumatera Utara 52,6 mm per hari. Fenomena tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial. Kedua gelombang atmosfer itu mempengaruhi sebagian wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah. BMKG juga mencatat adanya anomali negatif outgoing long wave radiation. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung pembentukan awan hujan. Dengan begitu, musim kemarau dan El Nino kuat tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh Indonesia. Hujan masih dapat terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung pertumbuhan massa udara dan pertumbuhan awan. Meski demikian, BMKG menegaskan kondisi iklim global masih didominasi El Nino kuat. Indeks Nino 3,4 tercatat sebesar plus 2,26, sedangkan Southern Oscillation Index berada di angka minus 28,2. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 Agustus 2026, sementara sekitar 8,57% wilayah diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 3 Agustus 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, pengungkapan dugaan kasus narkotika di wilayah Tarakan Timur berujung diamankannya dua pria dan juga penyitaan sejumlah barang bukti oleh Satres Narkoba Polres Tarakan. Berikut laporan Kristofan.
1: Pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Adapun dasar yaitu laporan polisi nomor LP/A/01/Romawi 7/2026.
2: Aktivitas di sebuah rumah Jalan Binatu RT 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur berujung penggerebekan polisi. Dua pria berinisial A dan S diamankan setelah petugas menemukan 7 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut. Kasih Humas Polres Tarakan Ibtu Rusli mengatakan rumah itu sebelumnya disebut dalam laporan masyarakat sebagai lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Informasi tersebut mendorong unit reskrim Polsek Tarakan Timur melakukan penyelidikan hingga akhirnya bergerak menuju lokasi. Penyelidikan yang dilakukan, petugas kemudian mengarah ke sebuah rumah di Jalan Binawatung RT 15. Anggota unit reskrim Polsek Tarakan Timur mendatangi lokasi dan menemukan dua orang yang diduga berkaitan dengan dugaan aktivitas narkotika. Dengan disaksikan ketua RT setempat, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan 7 bungkus plastik sedotan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang lain diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai Rp600.000, 2 unit telepon genggam, 3 korek api gas, 1 gunting stainless, 1 pak sedotan warna merah, 1 lembar plastik klip, serta 2 serotan plastik berujung runcing.
1: Pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Adapun dasar yaitu laporan polisi nomor LP/A/01/Romawi 7/2026 garing reskrim tanggal 27 Juli 2026 Polsek Tarakan Timur berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Tarakan. Pengungkapan tersebut terjadi pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 15.54 WITA di Jalan Binalatung RT 15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Ada dua orang yang diamankan masing-masing berinisial A 27 tahun seorang pelajar dan S belum bekerja. Keduanya diamankan di sebuah rumah di lokasi kejadian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Rusli mengungkapkan, usai penggeledahan, kedua pria tersebut bersama seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Tarakan Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran masing-masing dalam perkara tersebut, termasuk asal-usul narkotika yang ditemukan. Polisi juga melakukan pengembangan terhadap perkara ini untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Rusli menjelaskan, penanganan perkara masih berjalan di unit reskrim Polsek Tarakan Timur. Penyidik memastikan setiap temuan dalam proses pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daerah pesisir merupakan wilayah empuk dan jadi sasaran penyalahgunaan narkotika.
3: Ya, dari pemetaan kita untuk sekarang ini ada beberapa wilayah yang masih kita petakan rawan. Yang pertama masih di wilayah Kelurahan Sungai Pantai. Ini terkonsentrasi di 3 RT yaitu RT 10, 12, dan 13.
4: Daerah pesisir Tarakan merupakan wilayah empuk dan rawan terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tarakan, Yvonne Maternik. Yvonne mengatakan berdasarkan data lapangan dan dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh BNNK Tarakan, terdata wilayah pesisir sangat rawan menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika, utamanya jenis sabu-sabu. Yvonne mengungkapkan, adapun wilayah pesisir yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika dan menjadi tempat transaksi haram, yaitu Selumit Pantai, Selumit, Juwata Permai, Lingkas Ujung, Sebengkok, dan Pantai Amal.
3: Ya, dari pemetaan kita untuk sekarang ini ada beberapa wilayah yang masih kita petakan rawan yang pertama di masih di wilayah Kelurahan Sungai Pantai. Ini terkonsentrasi di 3 RT yaitu RT 10, 12 dan 13. Untuk di Kelurahan Selumit ini masih terkonsentrasi di apa di belakang pas. Ini sudah kita petakan. Ini ada satu titik yang kita anggap ramai di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu di masih juga beredar kemarin sempat kita bekerja sama dengan pihak Polres, kita mengamankan dua orang pengedar dengan barang bukti lebih kurang 50 gram, itu dua orang sudah kita amankan, tapi masih beredar ini di wilayah Kelurahan Juwata Permai, tidak jauh dari kantor lurah di Juwata Permai, masih ada juga di Karangbalik, di Lingkas Ujung dan di wilayah Sebengkok.
4: Ivon menambahkan untuk memutus mata rantai dan perang terhadap peredaran narkotika, utamanya jenis sabu-sabu, perlu komitmen dan keterlibatan semua pihak. Pasalnya jika tidak bersatu dalam memberantas narkotik, tentu hal tersebut sangat sulit dilakukan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Forum Komunikasi Ketua RT atau FKK RT Kota Tarakan mendesak BNN dan pemerintah merumuskan regulasi khusus yang menjamin keselamatan saksi umum serta ketua RT usai ketiadaan jaminan keamanan melapor pelaku narkotika. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
5: Khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti tadi, walaupun sudah dilihat transaksi paling diingatkan aja, tidak berani kita lapor Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak keamanan.
6: Ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan menjadi benteng besar yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Kota Tarakan. Sekretaris Forum Komunikasi Ketua RT atau FKK RT Kota Tarakan, Sayyidin Umar, menegaskan bahwa kebiasaan warga atau ketua RT yang enggan menjadi saksi umum saat penangkapan bukan karena ketidakpedulian, melainkan rasa takut. Banyaknya rekam jejak teror dan intimidasi langsung dari jaringan bandar kepada pelapor membuat warga memilih diam. Menurut Zainuddin, jaminan keselamatan jauh lebih mendesak ketimbang timbalan atau reward materi. FKK RT mendesak BNN Kota Tarakan membawa usulan regulasi perlindungan pelapor ini ke rapat koordinasi hingga ke BNN pusat.
7: Yang dibilang tadi Pak Lura itu dengan Pak Kepala BNN, saya kira mungkin ini bisa menjadi masukan juga bahwa memang perlu ada jaminan keamanan terhadap saksi umum maupun ketua-ketua RT. Karena kalau tidak ada seperti itu Pak, mereka akan khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti tadi, walaupun sudah dilihat transaksi paling diingatkan aja, tidak berani kita lapor Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak keamanan. Nanti sudah ditangkap mereka, jaringan yang datang ke rumah Pak. Siapa yang lapor tadi? Pak RT. Oh selesai Pak. Dan itu sudah ada kejadian Pak kan. Sudah tidak bisa dipungkiri. Makanya saya bilang mungkin ini bisa menjadi masukan buat BNN. Mungkin bisa ada regulasi yang mengatur itu.
6: Ia menambahkan, tanpa adanya regulasi khusus yang memayungi keselamatan pelapor, imbauan keaktifan masyarakat hanya akan berujung resiko bagi pengurus RT di lapangan. FKK RT pun mendesak agar formulasi payung hukum perlindungan saksi ini segera diprioritaskan demi memutus rasa takut warga dalam melawan kejahatan narkotika di Tarakan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Kesatuan Gerak atau PKK tahun 2026 tingkat Kota Tarakan berlangsung sederhana di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan minggu kemarin. Laporan Muhammad Rajab Sah.
8: Saya atas nama pemerintah kota menyampaikan terima kasih dari hati yang paling tulus karena selama ini PKK bukan karena ketua tim penggerak PKK itu istri saya, tapi memang kan istri wali kota, tetapi memang itu karena pergerakan di bawah melalui Dasar Wisma Posyandu yang mengembalikan dari PKK.
9: Tim penggerak PKK Kota Tarakan turut memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45. Meski terkesan lambat karena HKG PKK jatuh pada 4 Maret, namun tidak menyurutkan semangat pengurus TP PKK Tarakan memperingati hari jadinya. Peringatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua TP PKK Tarakan, Haja Siti Rujia, yang diberikan kepada sejumlah tamu undangan termasuk Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Mkes yang turut hadir. Ketua TP PKK Kota Tarakan, Haja Siti Rujia, menjelaskan Hari Kesatuan Gerak PKK sebenarnya diperingati setiap 4 Maret, namun pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan arahan pusat asalkan tidak melewati tahun berjalan. Untuk memeriahkan HKG tahun ini, TP PKK Tarakan menggelar lomba defile yang diikuti anggota TP PKK Tarakan. Lomba sudah digelar sejak berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kota.
10: Hari Kesatuan Gerak PKK, di mana Hari Kesatuan Gerak PKK itu adalah hari ulang tahun PKK. Sebenarnya ulang tahunnya itu 4 Maret, namun diberi kelonggaran dengan pusat apabila ada waktu di lain bulan boleh silakan melaksanakan, yang penting tidak melewati dari tahun yang berjalan. Pada saat ini kita mengadakan lomba untuk memeriahkan HKG juga, kami mengadakan lomba defile untuk tingkat kota Tarakan. Jadi ada, itu lombanya berjenjang kemarin di tingkat kecamatan sama tingkat kota.
9: Selain lomba, acara HKG PKK tahun ini juga diramaikan dengan kolaborasi bersama mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada yang sedang mengakhiri masa pengabdiannya di Tarakan. Kegiatan berupa talk show dan pameran ekonomi kreatif turut digelar. Mengusung tema pelaksanaan 10 program pokok PKK dan asta cita Presiden Prabowo Subianto, Haja Siti Rujia menegaskan pentingnya mengingat kembali program-program yang belum berjalan optimal. Penekanan program ini disampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat desa dan dasa wisma. TP PKK Tarakan juga telah menjalankan berbagai kegiatan termasuk pelatihan dan pemberian makanan tambahan untuk anak stunting bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Pokja PAUD Kota Tarakan. Peringatan HKG PKK diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran PKK dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga. Sementara itu, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Mkes menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Tarakan atas kontribusinya dalam mendukung program Pemkot Tarakan, diantaranya menurunkan angka stunting. Wali Kota menyebut penurunan stunting menjadi capaian paling nyata dari kerja TP PKK Tarakan selama 5 tahun terakhir. Ia merinci saat pertama menjabat tahun 2019 dan pasca COVID-19 tahun 2020, angka stunting Tarakan sampai menyentuh 25%. Angka itu tertinggi di Kalimantan Utara saat itu. Akan tetapi, kini angka stunting Tarakan sudah melandai tinggal 40%.
8: Saya atas nama pemerintah kota menyampaikan terima kasih dari hati yang paling tulus, karena selama ini PKK bukan karena ketua tim penggerak PKK itu istri saya, tapi memang kan istri wali kota, tetapi memang itu karena pergerakan di bawah melalui Dasar Wisma Posyandu yang mengembalikan dari PKK, termasuk kader-kader PKK yang ada di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, itu kan bergerak masif selama ini dalam rangka menurunkan stunting di Kota Tarakan. Saya ingat betul, saya pertama menjabat tahun 2019 dan habis itu pasca COVID tahun 2020, itu kan stunting kita kan mencapai angka 25%, tertinggi bahkan waktu itu di Kaltara, bahkan secara nasional kita tinggi sekali waktu itu. Wah, kita juga, saya bilang tadi, kita malu betul, karena selama ini negara Kota Tarakan digembar-gemborkan sebagai kota terkaya nomor 7 di Indonesia, terus dengan tagline Smart City, ya, tapi kok masih banyak stuntingnya gitu. Apa yang kita lakukan waktu itu, ya kita waktu itu berikan anggaran ke masing-masing kelurahan untuk pemberian makanan tambahan, khususnya untuk yang stunting tadi. Ya seperti MBG sekarang, itu kan kalau itu kan memang terbatas yang betul-betul sasaran stunting. Dan dari mulai tahun 2021, selama setiap tahun itu turun. Dan sekarang saya dapat informasi tadi, kalau dari BPS itu, statistik nasional itu, kita sekarang tinggal 12%. Tapi kalau dilihat dari PPBGM-nya, dari survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap dari BGM itu, sekarang kita tinggal 4%.
9: Selain stunting, wali kota juga menyoroti peran PKK dalam penguatan ekonomi warga, yang mencontohkan saat pandemi COVID-19 terjadi PHK massal, ibu-ibu PKK menggerakkan UP2K. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bulungan membagikan 3.000 lembar bendera merah putih kepada masyarakat melalui perwakilan camat, lurah, kepala desa, dan organisasi kemasyarakatan.
11: Kan setelah hari ini mulai terpasang untuk pengibaran bendera sepanjang selama 1 bulan.
12: Pemerintah Kabupaten Bulungan mulai menggelorakan semangat nasionalisme menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerakan pembagian bendera merah putih. Sebanyak 3.000 lembar bendera merah putih dibagikan secara simbolis kepada perwakilan camat, kepala desa, lurah, serta organisasi masyarakat untuk malam selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan pemerintah daerah telah mengimbau seluruh masyarakat termasuk jajaran pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh mulai 1 hingga 31 Agustus tahun 2026. Menurut Syarwani, pengibaran bendera merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berharap tidak ada penundaan dalam pemasangan bendera setelah dibagikan secara simbolis hari ini.
11: Kan setelah hari ini mulai terpasang untuk pengibaran bendera sepanjang selama 1 bulan di bulan Agustus ini dalam rangka peringatan hari jadi ataupun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026.
12: Syarwani juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai sarana memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun daerah. Ia berharap merah putih berkibar di setiap rumah warga sebagai simbol kebanggaan, persatuan, dan semangat mengisi kemerdekaan dengan karya nyata bagi Kabupaten Bulungan dan Indonesia. Data Nusyar Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya pengungkapan dugaan kasus narkotika di wilayah Tarakan Timur berujung diamankannya 2 pria dan juga penyitaan sejumlah barang bukti oleh Satres Narkoba Polres Tarakan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bulungan membagikan 3.000 lembar bendera merah putih kepada masyarakat melalui perwakilan camat, lurah, kepala desa, dan organisasi kemasyarakatan. Wakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
13: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Lovarian dengan istimewa, pendengar baru saja meninggalkan ruang dengar Anda, dan di belakangnya juga tadi telah kita ikuti bersama berita Paguntaka edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, jangan banyak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Berikutnya lagu dari Petra Sihombing dengan Masalahmu Dirimu.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita ya. Kembali lagi menemani Anda di siang hari ini. Prodangdut tentunya hadir dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya, nanti menjelang pada pukul 3 sore atau pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dibuka dengan lagu dari Arumi dengan Cinta Mati. Dan tentunya kami masih akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan. Di antaranya ada Melinda, ada Megi Dias, ada Mega Mustika, kemudian ada Mayang Diansa, Mayang Soda, Astri Yahud, Anita Kemang, dan masih banyak lagi. Tentunya Anda juga dapat berpartisipasi ya. Untuk mungkin ini request-request lagu dangdut, boleh langsung di 0821-5320-9845. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, walaupun di siang ini agak sedikit panas ya memang, namun tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap bekerja ya, untuk tetap beraktivitas tentunya. Dan untuk menemani aktivitas siang hari Anda, lagu dangdut dari Melinda dengan Au Au.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu dangdut ya, akan ada satu informasi, yaitu mengenai pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Fenomena tersebut munculkan berbagai spekulasi yang mengaitkan dengan rencana aksi unjuk rasa pada Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menanggapinya dengan mengatakan informasi tersebut harus dipastikan kebenarannya sebelum disebarluaskan. Karena itu yang menghimbau agar masyarakat tidak terburu-buru mempercayai berbagai informasi yang beredar di media sosial. Menurut Dev, berdasarkan informasi yang diterimanya dari aparat keamanan, hingga kini belum laporan mengenai peningkatan ancaman keamanan nasional. Karena itu, politisi Partai Golkar tersebut meminta masyarakat menyikapi situasi secara tenang dan berdasarkan fakta. Putra politisi senior Agung Laksono itu menegaskan penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan. Menurutnya, ruang publik harus dijaga dari spekulasi yang tidak memiliki dasar yang jelas. Dev menambahkan, pemasangan pagar pengaman merupakan kewenangan masing-masing pengelola gedung. Kebijakan tersebut disebutnya sebagai bagian dari prosedur operasional dan penilaian risiko internal. Sehingga Dev menilai hal itu tidak dapat langsung dikaitkan dengan kondisi keamanan nasional. Karena itu masyarakat diminta tidak membangun asumsi yang belum memiliki dasar resmi. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dev mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan ketenangan. Menurutnya kepercayaan publik akan terjaga apabila seluruh pihak mengedepankan informasi yang akurat. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lembah Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya masih dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu Denny Canan dengan Lost Doll ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Lagu yang di request di TikTok ya, dari Mbak Irma Yanamei. Kemudian ada tadi di belakang ada Abi Mesti dengan Bukan Tanda Jasa, yang juga di request sama Bang MRSK dan juga Bang Basri tadi, yang ada request Selfie Yama dengan Tak Pantas ya. Bagi Anda yang ingin request juga boleh, mau kirim-kirim salam juga boleh nih, sampai di pukul 15 ya, waktu Indonesia Tengah, atau pukul 3 sore ya. Robby masih ada setengah jam nih, atau 30 menit ke depan nih ya. Dan selanjutnya setelah ini akan ada lagu Roma Irama, Penasaran ya, yang di request oleh tadi ada Mbak siapa tadi, Z ada Super 91 ya, terima kasih udah request ya. Bagi yang penasaran, yang sama-sama penasaran, kita dengarkan lagu dari Roma Irama, Penasaran.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
1: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Baik pendengar, lagu dari Caca Handika dengan angka 1 baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan menutup Prodangdut kita di siang hari ini ya. Dan juga sekaligus mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Setelah ini akan ada rekan kami RV yang akan menemani Anda di Tarakan sore hari ini tentunya dengan berbagai program dan juga informasi yang tidak kalah menariknya ya untuk Anda ikuti. Saya Rigita Bayu pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh. Kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh. Mana sih?
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Kristi Kolondam dengan Itu Aku. Ini adalah cover versi dari Sheila on Seven ya, lagu Itu Aku. Dari Jalan Sungai Mahkam 10, Kampung Patarakan Timur, RRI Tarakan bersuara untuk Anda semua. Dan untuk siang ini, sore ini, luar biasa ya. Kayaknya matahari lagi banyak diskonnya. Jadi panas sekali. Tapi mudah-mudahan kesehatan kita tetap terjaga. Dan kalaupun hari ini mungkin ada sedikit sinyal-sinyal yang menuju sakit, nah cepat diatasi ya. Segera kunjungi dokter langganan untuk bisa mendapatkan advice ya, bagaimana untuk memulihkan kesehatan. Lebih cepat dideteksi, lebih cepat ditangani, maka akan semakin terbuka peluang yang besar untuk Anda gak jadi sakit ya. 17 menit sudah kita beranjak dari pukul 15 dan kami mengingatkan Anda untuk warga Kota Tarakan tercinta dan sekitarnya, umat Islam, di menit ke-40 nanti akan kami kumandangkan azan asyar ya, sebagai penanda masuknya waktu ibadah sholat asyar. Nah, untuk kesempatan ini rangkaian agenda siar yang sudah disiapkan seperti biasa tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Musik dan info, lalu juga akan hadir lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 mendatang. Lalu kita akan lanjut lagi dengan program religi Islami, di mana lagu-lagu Islami juga pengajian akan kami siapkan untuk menuju azan maghrib ya. Lanjut ke malam hari, rangkaian musik dan info kembali sebelum pada pukul 8 malam, di mana akhir dari masa tugas saya juga akan berlangsung warta berita dari Pro3 Jakarta. Senang hati sekali saya RV dan juga Mas Angga di meja operator, kami akan menjadi kerabat kerja ya yang bertugas sore hari ini menyampaikan agenda siar yang ada, dengan harapan apa yang kami informasikan, apa yang kami hadirkan bisa menghibur dan menambah informasi Anda di setiap harinya. Dari Kristi Kalendam dengan Itu Aku, selanjutnya akan hadir Briana Simorangkir, Hati Memanggil Namamu. Tapi kita dengar dulu yang lagi macet-macet berikut ini.
1: Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah, gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang, aguy ya Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean,

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Iya, pendengar. Ini sudah pukul 15.30 ya. Lagu demi lagu sudah kami hadirkan. Tadi sudah ada Andita dengan Bersinar dan juga Briana Simorangkir Hati Memanggil Namamu. Nah, sore ini mungkin sudah ada persiapan ya untuk agenda sorenya, biasanya olahraga atau sekedar istirahat aja ya. Atau hari ini mungkin ada yang menjalani masa cuti atau izin ya karena sakit yang melanda. Nah, lokasikan waktu semaksimal mungkin hanya untuk istirahat ya. Istirahatnya juga bukan istirahat fisik aja, tapi juga istirahat pikiran ya. Karena kadang-kadang overthinking inilah yang membuka peluang tubuh bisa sakit ya. Semuanya itu ada korelasinya ya. Jadi kalau fisik kita sakit bisa menimbulkan pikiran, tapi kalau pikiran kita yang sakit ya, atau kesehatan mental kita yang terganggu, bisa berimbas juga pada kesehatan fisik kita. Jadi keduanya harus bersinergi, diseimbangkan. Iya, bicaranya gampang Bervi ya, tapi prakteknya ini kadang-kadang kita penuh tantangan ya, dari diri kita ya, dari faktor luar juga ya, ketemu dengan orang, bergaul dengan orang lain ya. Pastinya ada masalah-masalah sosial yang bisa membuat kita secara person atau individu ini terlibat gitu ya, dan bisa mengganggu juga kita sebagai individu. Tapi ya itulah dinamika kita. Kehidupan bersosial itu harus kita jalani ya. Yang penting pintar-pintar kita saja untuk bisa memfilter, untuk bisa memblok apa yang kira-kira baik ya kita ambil, yang tidak ya kita hempaskan ya. Oke, istirahat dengan maksimal, baik fisik dan pikiran diseimbangkan. Kita bahas bahasa bersama Bara Suara.

0: Kini.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar Abrakadabra, Mulan Jamila mengawali perjalanan kita untuk lagu-lagu dan info sesi pukul 16 hingga pukul 17. Pukul 17 nanti kita akan mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. Dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan program-program berikutnya. Di luar sana cuaca masih sangat menyala-nyala. Selamat sore untuk Anda semua.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap logout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pendengar, selamat sore. Pukul 16.24 menit waktu Indonesia Tengah. Tersisa setengah putaran lagi kita untuk menuju tepat pukul 17 sore ini. Rangkaian lagu terpilih masih kami hadirkan dari komposisi yang Mas Ai pilihkan, yang mudah-mudahan bisa menambah semaraknya suasana sore hari. Nah, biasanya kalau sore seperti ini, walaupun masih ada sedikit panas ya di luar sana, sebenarnya bukan sedikit, ini masih banyak. Tapi sudah siap-siap dengan agenda olahraga mungkin ya. Dan biasanya semakin panas, terus pakai jaket yang tepat. Nah, mulailah lari-lari ringan ataupun jalan sehat aja ya. Pilih olahraga yang sesuai kapasitas tubuh aja. Apalagi kalau Anda baru sakit ya, saat ini masih proses pemulihan, tapi udah gak sabar mau kembali olahraga. It's okay, cuma diperhatikan kembali ya, disesuaikan, karena ada beberapa olahraga yang memang impact-nya itu berbeda-beda ya. Kalau mau yang high impact, itu artinya Anda harus benar-benar dalam kondisi prima. Tapi kalau masih dalam proses pemulihan, baru sakit ya, pilih olahraga yang ringan-ringan aja. Yang penting cari keringat aja ya istilahnya ya, supaya badan ini bergerak dan gak makin mager. Nah kan, biasanya kalau sakit, libur gitu ya, kita terbiasa santai, akhirnya mager. Nah, tapi olahraga jangan ditinggalkan. Tapi saya percaya kalau orang-orang yang memang mencintai olahraga, dalam kondisi habis sakit sekalipun tuh udah gatel banget ya untuk ingin olahraga kembali. Cuma disesuaikan kembali supaya tubuh Anda nanti gak diforsir ya, dan bukannya malah sembuh, malah bisa makin sakit. Baik, mendengar dari Naif, kita kembali di tahun 2005. Di mana lagu ini dulu populer untuk kita dengarkan. Benci untuk mencinta.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra

asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Voisin. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lavoie.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Kolaborasi apik dari Bunga, Citra Lestari dan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu. Kami cukupkan di sini kebersamaan dengan lagu-lagu hiburan karena sudah saatnya kami untuk menghadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Senin 3 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil menyeberangi sungai menuju sekolah. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
1: Puluhan pelajar SD dan SMP di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan demi bersekolah. Mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu ketinting untuk menuju sekolah di kecamatan tetangga karena lokasinya lebih dekat dibanding sekolah di wilayahnya sendiri. Anak-anak itu berasal dari kecamatan Lumbis Pansiangan dan bersekolah di kecamatan Lumbis Ogong yang berjarak sekitar 3 km. Meski lebih dekat, mereka harus melewati jalur sungai dengan perahu kecil tanpa pelindung yang dinilai berisiko, terutama saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan Nunukan Andi Maskur mengatakan, laporan mengenai aktivitas pelajar yang mengemudikan perahu sendiri menuju sekolah telah diterima dan disampaikan kepada Bupati Nunukan sebagai bahan tindak lanjut.
2: Itu kalau anak sekolah yang menuju ke sekolah itu ada beberapa titik itu. Itu kalau dihitung itu 30 sampai 40 orang. Cuma rawannya itu pada saat tadi air besar, nah dengan kondisi mesin ketinting itu terkadang mereka tidak sekolah karena khawatir kalau terbalik perahunya.
1: Menurut Andi Maskur, pelajar memilih sekolah di kecamatan tetangga karena jaraknya lebih dekat. Jika bersekolah di wilayah kecamatannya sendiri, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dengan akses sungai yang sama. Selain menghadapi risiko kecelakaan, para pelajar juga harus menanggung biaya operasional transportasi. Setiap hari mereka membeli sekitar 10 liter bahan bakar minyak untuk menjalankan perahu milik sendiri agar bisa berangkat dan pulang sekolah.
2: Dengan kondisi seperti itu kan, kami juga mengupayakan bagaimana ada lumbut yang tadi ini yang lebih bagus daripada yang dipakai sekarang. Memakai mesin 40 dengan kondisi perahu yang beratap, seperti itu. Angkutan pelajar di darat ada, sementara di situ angkutan pelajar di perairan harusnya juga ada disamakan seperti itu kan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menargetkan penyediaan longboat untuk transportasi pelajar di wilayah Lumbis dapat direalisasikan tahun ini. Fasilitas tersebut diharapkan membuat perjalanan menuju sekolah lebih aman, nyaman sekaligus meringankan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung orang tua. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon Taka Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo juga rekan Sasa, alhamdulillah kabarnya luar biasa sehat dengan cuaca yang begitu panas sepanjang hari ini rekan Sasa.
0: Wah, jadi panas ya di sepanjang hari, berbeda dengan Nunukan ya Fadel, bahkan banjir tadi pagi nih Fadel.
1: Wow, justru di sana berbalik ya, di sana hujan ya.
0: Hujan tadi pagi, tapi sekarang sudah mulai berangsur cerah.
1: Ya, mudah-mudahan tetap aman semuanya.
0: Amin. Dan Fadel, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Ya, informasi terkait program gratis pol yang memastikan warga Kaltim tetap terlayani ya, rekan Sasa.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, gratis pol jembatani layani kesehatan masyarakat Kalimantan Timur tetap berobat sambil proses aktivasi BPJS diselesaikan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meski kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif. Melalui program gratis pol, masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun perawatan tetap dilayani, sementara proses aktivasi BPJS diselesaikan di fasilitas kesehatan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penambahan kuota peserta BPJS kesehatan dengan segmen pekerja bukan penerima upah atau PBBU yang dibiayai pemerintah daerah. Jumlah penerima manfaat meningkat dari 149.000 menjadi 159.000 peserta sebagai upaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualemin di Samarinda mengatakan, masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS maupun yang kepesertaannya tidak aktif tetap akan ditanggung melalui program gratis pol apabila harus menjalani pengobatan atau perawatan. Yang menurutnya, pemerintah tidak ingin ada masyarakat Kalimantan Timur yang tertunda memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena kendala administrasi.
3: Mereka tidak punya kartu tetapi harus dirawat atau diobati, ya kita cover dengan apa yang dikenal gratis pol ya. Jadi secara umum kita ingin tidak masyarakat Kalimantan tidak ada stagnan dalam layanan kesehatan gitu ya. Nah, skemanya memang tadi saya sampaikan tadi pertanyaan terakhir dari Surya Sumbi. Jadi apa sih? Saya bilang skemanya adalah menggunakan pola sistem jaminan kesehatan nasional. Semua orang wajib punya peserta BPJS ya, agar lebih memudahkan dengan pembiayaan kesehatan. Mau datang kemana saja sudah punya BPJS ya. Lupa juga kan tidak semua orang seperti kita, BPJS-nya aktif, ada yang aktif. Nah, ketika mengaktifkan di mana saja pengobatan, maka BPJS memastikan tidak ada masalah. Yang ngomong saya lupa, apa namanya, kartu saya mati.
2: Jaya menegaskan skema program gratis pol tetap mengacu pada sistem jaminan kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS kesehatan. Namun apabila masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dengan kartu BPJS yang tidak aktif atau bahkan belum memiliki kepesertaan, petugas akan membantu proses aktivasi maupun pendaftaran sehingga pelayanan medis tetap diberikan tanpa penundaan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Rekan Sasa, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Syasha. Kabarnya baik sekali nih di Palangkaraya dan cuacanya cukup terik ya. Kami menunggu ada turun hujan, belum turun-turun nih. Bagaimana sebaliknya nih di Mbak? Di Nunukan, Mbak Sasha.
0: Wah, kalau di Nunukan alhamdulillah sama, sehat semua juga rekan-rekan di sini. Tapi kalau di Nunukan pagi tadi itu hujan luar biasa intensitasnya, bahkan sampai banjir di Nunukan ini.
1: Wah, kayaknya jadi perlu bagi-bagi ya hujannya ya.
0: Mudah-mudahan bisa digeser ya ke Palangkaraya ya.
1: Betul sekali nih.
0: Baik, Adi Putra, ada informasi apa terkait lintas Banjar Nusantara ya di sore hari ini?
1: Baik, ada informasi yang cukup melengkapi tentang Kalimantan nih, di mana ada pemadaman listrik berulang, permintaan servis genset sedang meningkat.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Syasha dari Nunukan, pendengar dan pemirsa. Pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir di Kota Palangkaraya berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Kondisi ini terjadi karena masyarakat membutuhkan sumber listrik cadangan agar aktivitas rumah tangga, perkantoran, hingga usaha tetap berjalan selama aliran listrik padam. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk
3: Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir mendorong masyarakat mencari solusi agar aktivitas tetap berjalan. Salah satunya dengan kembali menggunakan genset yang sebelumnya lama tidak dipakai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Pemilik bengkel teknik tunggal, Rizky, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir permintaan servis genset mengalami peningkatan sekitar 25%. Menurutnya, genset yang paling banyak diperbaiki merupakan genset rumah tangga berkapasitas 1.500 hingga 5.000 watt. Pelanggannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, hingga perusahaan.
2: Nyervis atau memperbaiki genset yang sudah lama nggak kepake. Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk peningkatan tentang genset-genset yang sudah lama nggak kepake.
3: Di sisi lain, masyarakat menilai keberadaan genset memang dapat membantu saat terjadi pemadaman listrik. Namun, penggunaan genset juga membutuhkan biaya tambahan sehingga hanya dijadikan sebagai solusi sementara. Menurut salah seorang warga, Titin, genset hanya berfungsi sebagai cadangan ketika listrik padam. Ia berharap pasokan listrik segera kembali normal karena aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan air di rumah, sangat bergantung pada aliran listrik.
4: Pertama, perlu genset untuk kalian sekarang, hanya saja memerlukan biaya lebih, dan genset sendiri ada hanya untuk cadangan. Lalu yang diharapkan untuk listrik sekarang, semoga cepat kembali seperti semula, lancar, normal seperti semula, agar kami mendapatkan hak kami yang sudah membayar listrik.
3: Baik pelaku usaha maupun masyarakat berharap kondisi pasokan listrik dapat kembali stabil, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal tanpa harus bergantung pada genset sebagai sumber listrik cadangan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Sasha di sana di Nunukan?
0: Alhamdulillah, kabar saya juga baik dan juga tim yang bertugas di sore hari ini baik. Kalau cuaca di sana bagaimana Faiza?
1: Cuaca sangat terik sekali, panas, menyengat Sasha.
0: Dari pagi tadi menyengatnya?
1: Dari tadi pagi.
0: Oh, beda ya dengan di Nunukan ya untuk hari ini ya. Baik, ada informasi apa Faiza untuk hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Ya, dari Banjarmasin karena cuaca yang sangat panas ya, kasus ISPA di Kalsel meningkat drastis Sasha.
0: Wah, silakan informasi selengkapnya nih Faiza.
1: Terima kasih Sasha. Kasus ISPA meningkat berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 7.000 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit mengatakan, angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
3: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya Kalsel itu sudah sekitar 7.000-an untuk ISPA sampai bulan Juli ini berjalan. Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya kan ada peningkatan.
2: Mungkin secara dan jumlah atau
3: 7.000-an persennya? 7.000-an persennya kalau hampir dua kali lipat. Biasa lah, yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjarbaru sampai Banjarmasin.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Kasaputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan, Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Dia menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
4: Kalau kita lihat di radar BMKG ya, memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, bergeser ke utara. Artinya mungkin yang daerah rawan itu bandara kalau Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
2: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi. Halo Ervi, bagaimana kabarnya dan kondisi cuaca di Tarakan sore ini?
1: Halo Syasha, sayangku, kabar baik, cuacanya panas menyala. Tapi aku mau protes Syasha.
0: Apa itu?
1: Kenapa Tarakan ditaruhnya terakhir? Tuker dong, harusnya tadi yang pertama.
0: Iya, ini redaktornya ini yang bertugas ini yang mengasih Ervi di akhir ini.
1: Kesel. Oke deh.
0: Tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, jadi bintang pamungkas loh Ervi di sore hari.
1: Iya,
0: ini.
1: Iya loh, aku jadi juru kunci loh sore ini. Ya udah deh, gak apa-apa. Oke Syasha,
0: informasi apa ditarakan sore hari ini?
1: Informasinya terkait desakan untuk regulasi perlindungan saksi dan ketua RT pelapor narkoba, Syasha.
0: Baik, silahkan informasi selengkapnya, Ervi.
1: Terima kasih, Syasha di Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Forum Komunikasi Ketua RT Kota Tarakan mendesak BNN dan pemerintah untuk merumuskan regulasi khusus yang menjamin keselamatan saksi umum serta ketua RT usai ketiadaan jaminan keamanan yang melaporkan pelaku narkotika. Laporan Setia Widadi.
2: Khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti tadi, walaupun sudah dilihat transaksi, paling diingatkan aja, tidak berani kita lapor Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak, keamanan.
3: Ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan menjadi benteng besar yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Kota Tarakan. Sekretaris Forum Komunikasi Ketua RT atau FKKRT Kota Tarakan, Zainuddin Umar, menegaskan bahwa kebiasaan warga atau ketua RT yang enggan menjadi saksi umum saat penangkapan bukan karena ketidakpedulian, melainkan rasa takut. Banyaknya rekam jejak teror dan intimidasi langsung dari jaringan bandar kepada pelapor membuat warga memilih diam. Menurut Zainuddin, jaminan keselamatan jauh lebih mendesak ketimbang imbalan atau reward materi. FKKRT mendesak BNN Kota Tarakan membawa usulan regulasi perlindungan pelapor ini ke rapat koordinasi hingga ke BNN pusat.
2: Yang dibilang tadi Pak Lura itu dengan Pak Kepala BNN, saya kira mungkin ini bisa menjadi masukan juga bahwa memang perlu ada jaminan keamanan terhadap saksi umum maupun ketua-ketua RT. Karena kalau tidak ada seperti itu Pak, mereka akan khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti tadi, walaupun sudah dilihat transaksi, paling diingatkan aja, tidak berani kita lapor Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak keamanan. Nanti sudah ditangkap mereka, jaringan yang datang ke rumah Pak. Siapa yang lapor tadi? Pak RT. Oh, selesai Pak. Dan itu sudah ada kejadian Pak kan. Sudah tidak bisa dipungkiri. Makanya saya bilang mungkin ini bisa menjadi masukan buat BNN. Mungkin bisa ada regulasi yang mengatur itu.
3: Ia menambahkan, tanpa adanya regulasi khusus yang memayungi keselamatan pelapor, imbauan keaktifan masyarakat hanya akan berujung resiko bagi pengurus RT di lapangan. FKKRT pun mendesak agar formulasi payung hukum perlindungan saksi ini segera diprioritaskan demi memutus rasa takut warga dalam melawan kejahatan narkotika di Tarakan. Setia Widadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali bersama Syasha di Nunukan. Syasha.
0: Terima kasih rekan Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar dimanapun Anda berada, 97,9 MHz. Setelah beberapa saat kita mengikuti lintas Banjar Nusantara ya, maka untuk setengah putaran ke depan hingga tepat pukul 18, rangkaian lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan. Dan nanti pada pukul 18 kita akan beralih menuju lagu-lagu religi untuk menantikan kumandang azan maghrib dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, selamat sore. Rangkaian lagu-lagu selingan kami sudahi, ditutup tadi dengan Voiceless and Solistic dengan Cinta, Cinta, Cinta. Rangkaian lagu Islami kami hadirkan terlebih dahulu, untuk kemudian akan dirangkai dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Hasyr oleh Misari Rashid Al-Fasi, dan lanjut dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya pada pukul 18.27 mendatang. Lagu-lagu dari jalur musik Islami kami hadirkan diawali dengan Sabian Syukron Lillah.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Pendengar Sarah Saputri Arjunako, kita memasuki sesi lagu dan info kembali saat ini di menit ke-55 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, 3 Agustus 2026 kita akan lanjutkan kembali untuk agenda siar kita yang tersisa kurang lebih 1 jam lagi ya untuk masa tugas saya. Yang selanjutnya nanti akan diteruskan oleh penyiar berikutnya. Dari Sarah Saputri dengan Arjunaku, nanti akan hadir Aliando Pergi Dari Hatiku.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pendengar selamat malam, 21 menit beranjak dari pukul 19 dan masih ada setengah putaran ke depan ya untuk tiba tepat pada pukul 20 menantikan warta berita dari Pro3 Jakarta. Mega Dirila dengan Hiduplah Dalam Hidupku menjadi lagu berikutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di tengah segala aktivitas malam, mungkin mendampingi anak-anak yang mengulang kembali pelajaran atau pekerjaan rumah, juga untuk Anda yang bersiap-siap untuk satu janji temu atau persiapan esok hari yang mungkin saja adalah hari penting di mana memang segala bentuk persiapan idealnya dilakukan H-1 supaya hari H ya tidak ada unsur hektik atau tidak ada hal-hal yang potensial memicu stres. Jadi apapun itu, apalagi kalau besok hari yang penting, maka persiapkan segala sesuatunya dari satu hari sebelumnya. Hiduplah dalam hidupku, Mega Dirila.

0: Siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pendengar, tanpa terasa saya sudah semakin mendekati penghujung tugas saya menemani Anda. Dan pukul 20 nanti kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, ya. Saya Arfi Febrianti mohon pamit undur diri pendengar untuk kemudian akan diteruskan oleh penyiar berikutnya. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, sehat-sehat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya. Dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi kebakaran di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya, di antaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar kongres tahunan atau kongres biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Dzolali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di awal bulan ini ya, masih awal bulan ya, masih tanggal 3 Agustus 2026 di hari Senin ini. Dan seperti biasa di malam hari ini selama 4 jam ke depan hingga pukul 23.50 saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dalam Warta Berita ya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Juga akan Anda nikmati sajian drama radio di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, yang mana akan dilanjutkan dengan Ngobras, ngobrol bareng komunitas, yang pada malam hari ini bertemakan yang cukup sporty ya. Jadi untuk Anda pecinta olahraga, pastikan untuk tidak melewatkan Ngobras pada malam hari ini bersama Borneo Combat Training Camp di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Juga berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang akan membuat kita bertamasya ke masa lalu dalam segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan ditutup dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik. Baik pendengar, langsung saja lagu berikutnya menemani malam kita yang cukup panas ya di Kota Tarakan. Kita ademkan dulu dengan Cakrakan dengan Kepada Hati.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Nah, itu dia pendengarlah tiga buah lagu ya yang menemani kita di malam hari ini. Ada dari Cakrakan dengan Kepada Hati. Ada Kelvin Jeremy featuring Dayan Trisha dengan Kita. Dan yang baru saja melantunkan ya suara manisnya dari Danira dengan Tak Bisa Denganmu. Tiga lagu yang membuat kita sedikit adem ya dari Tarakan yang sedari siang ya cukup panas, cukup terik dan bikin kita sedikit kegerahan di rumah ya. Dan selain ada lagu yang membuat kita adem, juga ada informasi nih pendengar, khususnya ya untuk Anda yang masih berstatus mahasiswa ya. Ada informasi perihal program magang ya, di mana Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menegaskan bahwa program magang nasional atau Magang Hub menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran muda di Indonesia. Dan selain itu, Magang Hub juga akan meningkatkan kompetensi lulusan baru melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri. Kepala Biro Humas Kemnaker Farid

Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan program tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, salah satu kendala yang kerap dihadapi lulusan baru adalah persyaratan pengalaman kerja yang masih sulit untuk dipenuhi. Dan di sisi lain, mereka belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman tersebut. Dan melalui Magang Hub, peserta akan menjalani program magang selama 6 bulan di perusahaan mitra. Selama periode itu, mereka memperoleh pendampingan dari mentor, memahami budaya kerja, meningkatkan kemampuan teknis maupun non-teknis, serta membangun portofolio dan jaringan profesional. Dan Farid juga menilai, pendengar, pengalaman ini akan membuat peserta lebih siap memasuki pasar kerja, tidak hanya dalam mencari pekerjaan, namun juga mampu beradaptasi dan berkembang ketika telah diterima bekerja. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Ambon dengan tema Teman Takkan Mati.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga, tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang? Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Son. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos. Sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh. Dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Pendengar, baru saja Anda ikuti dan nikmati sajian drama radio dengan tema Teman Takkan Mati. Dan berikutnya kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas, yang pada malam hari ini kita menghadirkan narasumber atletis kita dari atlet Borneo Combat Tarakan.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Acara ini dapat Anda saksikan di YouTube kami di RRI Tarakan Official dan melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bergabung melalui telepon dan WhatsApp di 0821-5320-9845 serta bisa juga di kolom chat kami di YouTube RRI Tarakan Official bersama saya Agus Mulana, kali ini dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di studio kami kita sudah kedatangan ya dari komunitas Borneo Combat Training Camp yang siap berbagi kisah, berbagi cerita di arena pertarungan. Langsung saja kita sapa ya. Yang pertama di tengah dulu nih ada Mas Irfan Subair selaku atlet Borneo Combat Tarakan. Selamat malam, Mas.
1: Selamat malam, Bang.
0: Iya. Dan kemudian ada Mas Richard Minggus sebagai tim manager. Selamat malam, Mas.
2: Malam, Bang.
0: Iya, dan yang terakhir ya, ada coachnya ya, ada coach Adri selaku head trainer dalam Borneo Combat Training Camp Tarakan. Selamat malam, Mas.
3: Malam, Bang.
0: Iya, langsung saja. Sebelumnya terima kasih untuk abang-abang atas waktunya ya. Iya, dan langsung saja kita dari ujung dulu buat coach Adri. Boleh cerita sedikit, coach. Sebelumnya, sebetulnya Borneo Combat Training Camp ini apa dan berfokus di cabang bela diri apa aja? Terus di mana latihan sehari-harinya? Silakan, coach.
3: Ya, terima kasih. Kalau Borneo Combat sendiri itu untuk saat ini lebih fokus ke cabang olahraga bela diri kayak kickboxing dan boxing. Karena untuk sekarang ini mungkin kita bisa lihat bahwa dua bidang olahraga itu yang paling populer. Jadi sebenarnya ada beberapa cabang olahraga bela diri lain. Kita ada Muay Thai juga, ada boxing dan kickboxing. Cuman untuk kondisi sekarang dapat dilihat bagaimana para influencer yang mulai menggemakan olahraga.
0: Menaikkan ya.
3: Jadi mereka cukup membantu sehingga olahraga yang dua tadi itu cukup populer akhir-akhir ini.
0: Oke, akhirnya artinya dari 4 tadi ya, coach ya?
3: Ada 3 tadi.
0: Oh, ada 3.
3: Ada boxing, ada kickboxing, dan ada Muay Thai.
0: Muay Thai. Yang paling populer sekarang yang boxing sama kickboxing.
3: Paling populer untuk saat ini di Indonesia ada kickboxing dan boxing.
0: Oke, kalau di Tarakan sendiri?
3: Ya, di Tarakan pun dua itu juga yang paling populer.
0: Oke, artinya walaupun Muay Thai juga dihadirkan ya, tapi tidak senaik boxing sama kickboxing ya?
3: Betul.
0: Oke, boleh sedikit spill ya dari coach sendiri. Perbedaan dari, ini yang tadi, boxing sama kickboxing, apa bedanya?
3: Ya, kalau boxing mungkin bahasa Indonesianya kan tinju ya, jadi tinju. Jadi kalau boxing mungkin lebih populer di tahun 90-an, 80-90-an, kemudian di Indonesia sendiri mungkin kalau kickboxing baru populer itu di sekitar tahun 2019. 2019 itu mulai ada pelatnasnya, jadi sudah mulai dipertandingkan di SEA Games dan lain-lain itu di sekitar tahun segitu. Jadi perbedaan mendasar sebenarnya lebih ke teknik ya. Kalau boxing itu lebih fokus ke tangan,
0: serangan
3: tangan.
0: Okay.
3: Sedangkan kickboxing dari secara harfiah kita bisa tebak ya.
0: Ada kaki.
3: Ada kaki, ada tendangan dan pukulan.
0: Oke, latihan sehari-harinya di mana, coach?
3: Kalau sehari-hari kita ada di Gedung Binari.
0: Gedung Binari ya?
3: Gedung Binari.
0: Oke, itu ofisialnya di situ ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Kita bergeser ke Mas Irfan nih sebagai atlet. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat dulu ya, karena sudah sukses memenangkan dan mendapatkan raihan dalam boxing event North Borneo Fight Series pertama yang mana memperoleh juara satu, betul?
1: Iya, betul.
0: Iya, selamat. Iya, oke. Buat Mas Irfan nih, kalau boleh diceritakan ya, awal mulanya tertarik buat terjun ke dunia bela diri ini gimana ceritanya, Mas? Terus kenapa milih bergabung di Borneo Combat, Mas?
1: Sebenarnya kalau untuk bela diri sendiri sih dari SMA, kelas 1 itu saya sudah kenal namanya bela diri. Pertama kali saya kenal bela diri itu bela diri silat.
0: Awalnya?
1: Iya, awalnya PSAT. Cuma enggak fokus ke situ. Awal fokusnya itu 2021 ya, Bang?
0: Iya.
1: 2021, kebetulan pelatih saya itu teman saya juga. Namanya Satria, sekarang beliau di Nunukan, ASN juga, dan beliau juga ada camp juga di sana. Dia yang memperkenalkan saya bela diri kickboxing.
0: Okay.
1: Dan itu saya bergabung di Borneo Combat. Mm-hmm.
0: Oke, okay, berarti langsung terjun di Borneo Combat.
1: Iya.
0: Berarti migrasi ya dari silat ke kickboxing.
1: Betul.
0: Kalau sejauh ini ya, Mas sebagai atlet, apa yang dirasa perbedaannya? Kan pindah nih dari awalnya silat, kemudian pindah ke kickboxing. Apa yang dirasakan perbedaannya?
1: Sebenarnya kalau perbedaan nggak ada sih, karena sama-sama bela diri. Cuman mungkin dari segi tekniknya aja sih.
0: Oke. Lebih teknik. Tapi kalau secara apa namanya effortnya, kemudian secara pada saat di lapangan kurang lebih aja ya berarti?
1: Sebenarnya
0: ya?
1: Kurang lebih aja sih. Untuk fisik juga sebenarnya silat sama kickboxing juga sama-sama fisik, cuman lebih ke tekniknya aja sih sebenarnya.
0: Berarti ketika masuk di Borneo Combat juga badan sudah tidak begitu kaget ya, karena tidak perlu adaptasi kan, atau malah ngerasa dari nol lagi?
1: Sebenarnya kalau dibilang dimulai dari nol pasti, karena saya di silat sendiri kan sudah lama vakum. Dan awal saya latihan di Borneo Combat itu berat badan saya itu 98.
0: 98, oke. Okay.
1: Dan saya fokus 6 bulan. Mm-hmm. 6 bulan banget.
0: Turunin badan?
1: Iya, sampai ke 62 kilo.
0: 30 dari kilo?
1: Iya, dari 98.
0: 30 kilo, atau ketengah dulu. 62. 6 bulan ya, atas ya, bimbingan siapa ya nih?
1: Atas bimbingan pelatih, Kosita juga.
0: Luar biasa. Ini... itu 30 kilo 6 bulan ya, ini nyaris terdengar mustahil ya, tapi ternyata bisa ya.
1: Bisa, karena saya juga latihannya memang keras sih.
0: Saya latihan
1: 2 kali sehari.
0: 2 kali sehari?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari 2 kali sehari,
1: kecuali hari Senin.
0: Bukan seminggu 2 kali, bukan hari, ya, sehari 2 kali. Oke, artinya jadi masuk akal ya. Buat teman-teman yang merasa, aduh ini badan sudah melebar kemana-mana, ini bukti ya teman-teman ya. Kalau merasa punya mimpi untuk kurus dan lain sebagainya, ya bisa mencontoh sama Mas Irfan ya. Asal gigih ya Mas ya.
1: Asal gigih.
0: Iya. Buat Mas Richard sebagai manajer nih, dalam kacamata manajer tim ya, seberapa ramai sih Mas antusiasme anak muda sekarang yang pengen join atau sekedar belajar bela diri di tempat ini Mas, khususnya di Borneo Camp Mas?
3: Ya, sejauh ini peminatnya sangat banyak Mas ya, anak-anak muda di Kota Tarakan. Terus saya juga memberikan kesempatan mereka untuk berlatih supaya mereka ada wadah sarana untuk menyalurkan bakat mereka Mas. Untuk menghindari yang seperti sering kita dengar tawuran atau perkelahian di jalan. Nah dari situ kita coba buka tempat latihan, ternyata antusiasnya banyak Mas ya, walaupun ada yang betah, ada yang cuma sekali dua kali bilang, ya. Jadi sesuai dengan perkembangan saat ini, combat sport ini lagi hype ya.
0: Lagi hype.
3: Ya, jadi ya kita ambil kesempatan di situ sebagai saya juga selaku manajer dan owner-founder dari Borneo Combat Training Camp mengambil kesempatan tersebut, Mas. Jadi anak-anak muda yang punya bakat fight kita coba tampung di Borneo Combat untuk latihan.
0: Artinya anak muda tersalurkan ya Mas ya.
3: Benar sekali.
0: Iya, yang awalnya mungkin dibilang bingung, ini kan anak muda lagi aktif-aktifnya, bahkan lagi nyari jati diri kemana ini, ya kan? Dengan ya tadi diuntungkan sama hype-nya di medsos adalah boxing dan kickboxing ya. Artinya mereka ini arahnya benar nih. Ditambah lagi dari teman-teman sendiri membuka ruang untuk itu ya Mas ya. Sebenarnya Mas ini tadi belum terjawab ya. Kan ini diinisiasi oleh Mas Richard sendiri ya?
3: Siap.
0: Awalnya, kenapa sih tercetus membuat ruang Borneo Camp ini seperti apa Mas?
3: Iya, saya cerita sedikit Mas ya.
0: Iya.
3: Di 2021 saya masih karyawan, saya berlayar Bang.
0: Okay.
3: Jadi kehidupan di kapal, apalagi kalau berlayar tuh kadang ketemu sama orang luar, jadi beda pemikiran, jadi kita harus keras di situ Bang. Dari pengalaman di kapal itu, saya coba deh daripada berangkat ninggalin keluarga terus, buka deh tempat latihan. Maksudnya sambil saya koordinir dari jauh, ternyata tidak bisa. Jadi saya harus turun tangan.
0: Harus nyemplung langsung.
3: Lahirlah Borneo Combat Training Camp itu Bang. Jadi ya sembari berjalan, saya waktu itu sendiri. Di bulan pertama, sebulan pertama saya baru dapat, saya punya teman ya, yang tadi diceritakan sama Irfan Satria. Kebetulan dia memang salah satu fighter dari Tarakan ya, yang pernah tanding di One Pride MMA. di Jakarta ya. Jadi bergabung sama saya jadi master trainer di Borneo Combat Training Camp dan berjalan hingga saat ini ditemani sekarang sama Coach Adri, Bang. Demikian.
0: Oke. Coach Adri masuk di tahun
3: barusan, Bang, ya.
0: Barusan ini kapan nih?
3: Tahun ini, Bang.
0: Oh, tahun ini. Oke. Sebelum ada Coach Adri berarti dipegang sama Mas Satria tadi.
3: Mas Satria, ada beberapa trainer, Bang, yang
0: Oke.
3: Ya, kebetulan karena mereka bekerja
0: sambilan.
3: Iya, sambilan. Jadi pada saat ditarakan mereka bantu saya di camp, Bang.
0: Oke. Berapa sekarang trenernya?
3: Untuk trainer yang saat ini head coach saya ada Coach Adri, tapi kalau untuk asisten ada dua, Bang.
0: Ada ya, dua ya.
3: Dua laki-laki, satu perempuan. Jadi saat ini Borneo Combat Training Camp bukan hanya di combat sport aja kita kembangkan, tapi di kebugaran juga, Bang. Jadi mungkin orang pikir combat sport Borneo Combat Training Camp ini hanya laki-laki saja. Perempuannya ada juga.
0: Oh ya, ada.
3: Ya, jadi untuk perempuan kita targetnya ke penurunan berat badan, ya. Seperti yang lagi digaungkan sekarang tentang kesehatan, kita mungkin dengan teknik kardio Muay Thai kita mencoba membantu penurunan berat badan, Bang, dengan teknik kardio. Karena yang kita tahu kardio itu paling ampuh untuk penurunan berat badan.
0: Iya. Dan mungkin perlu barangkali ya banyak orang awam yang mensalahpahami ya manfaat dari Muay Thai, terutama Muay Thai tadi yang sudah disebut sama Mas Rizat, bahwa ya ini bukan cuma tentang bela diri ya.
3: Benar.
0: Tapi juga tentang tadi kesehatan, menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Oke, kita balik lagi ke Mas Irfan. Selama jadi atlet dan bertanding membawa nama Borneo Combat, momen pertandingan mana yang paling berkesan atau paling bikin deg-degan nih?
1: Yang paling deg-degan sih sebenarnya pertandingan pertama saya ya. Karena saya latihan itu 8 bulan saya langsung tanding ke Jakarta.
0: 8 bulan dan langsung ke Jakarta.
1: Dan alhamdulillah di sana juga saya menang.
0: Bisa diceritakan suasananya, Mas?
1: Suasananya ya lumayan ramai juga lah. Euforianya juga lumayan. Karena yang buat event juga kan dari sana juga sesana ya lumayan dikenal juga lah di sana.
0: Oke, waktu itu siapa yang nemenin?
1: Yang temanin saya di sana juga Reski Albert dengan bimbingan Coach Richard juga.
0: Oke. Oh, waktu itu belum ada Coach Adri ya?
1: Belum.
0: Oke, tahun berapa itu, Mas?
1: 2023.
0: Dan itu jadi pertandingan pertama ya. Iya, dan bikin deg-degan, tapi ternyata bisa sabet juara pertama. Luar biasa. Oke, kembali ke Coach Adri. Bikin seseorang siap tanding di arena itu kan gak gampang ya, Coach ya?
3: Betul sekali.
0: Sebetul sekali. Apa deh tantangan terbesar saat menempa fisik dan mental para atlet, terutama sebelum pertandingan?
3: Paling berat sebenarnya bukan di fisik ya. Kalau menurut saya dan pengalaman pribadi juga, nomor satu tuh mental.
0: Mental ya.
3: Kalau mentalnya sudah bagus, fisiknya bisa ngikut. Karena ketika misalnya seseorang diberi menu latihan yang berat dengan mental yang kurang bagus, mungkin dia bisa quit, dia bisa give up dengan latihan itu. Tapi kalau mentalnya bagus dan dia ingin fokus ke tujuan yang ingin dia capai, itu saya yakin dia bisa sampai dengan tujuannya.
0: Ini yang bikin tadi ada pasang surut ya, Mas ya.
3: Ya.
0: Jadi ketika daftar, anggaplah yang daftar 100, yang kesaring sisa 20, betul begitu?
3: Iya, tapi mungkin lebih tepatnya gini, ketika orang daftar mungkin atau ingin latihan, tujuannya beda-beda. Kita tidak bisa sama ratakan.
0: Ada
3: orang yang ingin capaian hanya body goals, ada yang ingin prestasi, ada yang hanya untuk jadi stress release, mungkin bosan di kantor atau bosan dengan olahraganya, dia pingin hal baru. Jadi semua potensi-potensi itu ditampung semua tuh di Borneo Combat.
0: Oke. Bukan kemudian malah anggaplah yang satu intensitasnya hampir tiap hari, kemudian yang satu seminggu sekali, bukan kemudian kita menyalahkan yang seminggu sekali ya. Karena bisa jadi goalsnya tadi disebut beda ya.
3: Iya, kita sesuaikan dengan tujuannya dia. Kalau misalnya atlet ya tentu saja menunya beda. Tetapi kalau misalnya hanya orang yang ingin body goals atau hanya stress release, tentu saja menunya beda.
0: Oke, artinya disesuaikan juga menunya.
3: Betul, tidak bisa kita paksakan satu menu latihan ke semua orang kan. Jadi misalnya menu latihan atlet yang intensitasnya cukup berat, ditaruh ke member biasa yang hanya ingin stress release, saya yakin mungkin hari pertama minggu depan udah nggak muncul loh.
0: Iya, Ini boleh cerita sedikit ya Mas. Saya kan pernah ini ya, pernah nyobain menu latihannya boxing gitu ya.
3: Iya.
0: Emang cukup apa ya? Cukup luar biasa ya Mas ya. Mengurasnya tuh enggak kira-kira ya.
3: Iya, kalau saya itu agak teknis ya. Jadi saya bilang tadi sesuaikan sama tujuan orang ingin bergabung di situ.
0: Okay, okay,
3: kalau misalnya dia tujuannya hanya sekedar body goals, stress release, tidak bisa kita paksakan.
0: Oh,
3: jadi
0: okay.
3: Itulah sport entertain itu kan itu. Kita tidak bisa sesuaikan sama kondisi masing-masing.
0: Iya, tidak mungkin menunya sama ya.
3: Tidak mungkin.
0: Oke, okay, iya. Ya berarti salah satu yang menjawab ya. Kenapa mungkin ada beberapa orang yang ya mental bisa jadi antara salah tujuan atau salah menu lah.
3: Bisa jadi karena di beberapa tempat mungkin sepengalaman saya ya. Jadi ada orang yang sebenarnya dia pengen latihan, tetapi mungkin ketika baru masuk, kemudian di lingkungan itu mungkin lebih banyak orang yang fokusnya ke kompetisi, latihannya berat. Dia merasa wah ini saya salah tempat kayaknya. Dia akan cari yang mana dia menurut dia tuh nyaman tuh. Jadi itulah pentingnya tempat-tempat latihan itu perlu memperhatikan background dan tujuan yang ingin dicapai dari orang-orang yang ingin bergabung itu.
0: Oke, komplit coach. Oke, yang terakhir Mas Richard ya, sebagai manajer sekali lagi, gimana sih Mas cara Mas Richard menjaga kekompakan tim ya? Karena ya tadi salah satu tantangannya kan pasti ada yang keluar masuk, terutama nih khususnya dalam mengelola kebutuhan para atlet supaya tetap fokus dan yang lebih baiknya lagi bisa mencetak prestasi.
2: Ya kalau saya kembali ke poin pertama Mas ya, menciptakan komunikasi yang baik ke teman-teman atlet. Jadi dengan komunikasi yang baik itu, apa yang saya harapkan mungkin teman-teman atlet semua itu pasti bisa terwujud Bang ya. Contoh nih misalnya jadwal latihan setiap hari kita itu misalnya saat ini kita lagi program TC Bang ya, untuk persiapan Porprov Kaltara kedua di Malinau nanti. Itu sebulan yang kemarin kita bikin, seminggu dua kali, kita tambah lagi empat kali dalam seminggu. Ya, jadi kedekatan kita melalui jam-jam latihan itu tercipta di situ Bang, kebersamaan.
0: Oke, ya. Tetap yang paling utama komunikasi,
2: komunikasi
0: ya Mas.
2: Komunikasi.
0: Iya. Oke, pendengar dan pemirsa kita jeda sejenak ya. Untuk Anda yang masih setia, kami kembali mengundang Anda untuk bergabung di obrolan komunitas dan kami akan kembali selepas jeda berikut ini.

0: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, kita kembali ya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama teman-teman dari Combat Training ya, Tarakan ya. Dan kita sudah kembali ajak Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845. Kita kembali ke Coach Andri. Oke, tunggu dulu, kita nyalakan dulu. Oke, banyak orang yang beranggapan bela diri itu identik sama kekerasan dalam tanda kutip ya, fighting dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nilai positif atau karakter seperti apa yang sebenarnya pengen ditanamkan kepada para anggota di Borneo Combat? Silakan, Coach.
1: Ya, kalau nilai-nilai yang ingin ditanamkan, nomor satu mungkin ya, ketika kita belajar bela diri, bela diri apapun ya, apapun, pasti nomor satu disiplin.
0: Disiplin. Ya. Oke.
1: Okay. Setelah disiplin, mungkin ketika kita sudah mulai belajar bela diri, yang kedua adalah self control.
0: Self control.
1: Kita jadi lebih bisa mudah mengolah emosi, tidak gampang terpancing ketika ada konflik, lebih baik menghindar dan lain-lain. Jadi nomor satu disiplin, nomor dua tadi self control. Yang ketiga itu kesehatan.
0: Kesehatan.
1: Kesehatan. Dan yang keempat itu ya kembali ke sesuai judulnya bela diri. Jadi kita bisa mempertahankan manakala kita ada di situasi yang tidak menguntungkan.
0: Iya, iya. Ini kalau kita perhatikan empat nilai ini malah sebaiknya malah wajib dimiliki oleh semua ya. Karena kan ya yang tadi self control itu ya sangat diperlukan, bahkan misal dalam hubungan sosial kita ya. Kemudian disiplin ini yang wajib ini ya. Karena kan ya pembangunan disiplin tidak cuma sekadar sehari dua hari, seminggu dua minggu ya, Kos ya.
1: Betul.
0: Tapi juga ya ya butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin malah. Dan yang paling terakhir tadi apa, self defense ya.
1: Iya.
0: Ya kita enggak ya amit-amit ya, Kos ya, sampai ya ada hal buruk terjadi. Tapi kalau sudah ada apa amunisi ya, kita jauh lebih baik ya, Kos ya.
1: Iya, dan menambah confidence.
0: Confidence. Iya betul. Ya, ya itu ya saya rasakan, confidence ya. Bela diri apapun ya, Kos ya.
1: Iya.
0: Oke, buat Mas Irfan yang sudah nyemplung nih di dunia combat, kalau lagi malas latihan nih atau sempat merasa down atau burn out lah kayak gitu, apa sih yang biasanya bikin Mas Irfan bangkit lagi dan ingat sama targetnya? Pernah nggak atau jangan-jangan nggak pernah nih?
2: Kalau dibilang pernah pasti ya. Semua olahraga, semua olahraga pasti ada yang namanya titik jenuh. Ya, cara mengatasinya ya kembali lagi tujuan kita sebenarnya apa sih?
0: Tujuan yang bikin mager ya. Oke, berarti ya balik lagi kepada misi kita apa ketika ya, nyemplung
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Dan ketika kita lagi burn out, balik lagi tujuan kita apa? Iya, karena tidak bisa dipungkiri ya apa namanya? Rasa turun itu kalau misal iman turun iman lah ya, gitu ibaratnya. Betul. Itu pasti mungkin pasti terjadi
2: pasti,
0: ya.
2: Pasti.
0: Oke, buat Mas Richard dan Coach Adri nih nanti ya, buat orang awam nih yang tadinya ragu atau takut ikutan latihan bela diri, ada syarat khusus nggak sih kalau mau bergabung di Borneo Combat Training Camp? Silakan dari Mas Richard dulu.
3: Iya, buat masyarakat mungkin yang dengar kalimat kata Muay Thai sudah agak ngeri duluan.
0: Ngeri ya, duluan.
3: Nah, jadi kita kadang kasih pemahaman ke mereka, edukasi bahwa Muay Thai yang kita lakukan di training camp Borneo Combat Training Camp itu fokusnya ke olahraga kesehatan, Mas ya.
0: Olahraga yang, kesehatan.
3: Iya, untuk member umum.
0: Yeah.
3: Tapi kalau dia mengarah ke prestasi, kita nanti arahkan ke
0: atlet ya.
3: Jadi kita bisa bedakan seperti yang disampaikan sama Coach Adri tadi, tujuannya apa? Untuk self defense atau
0: sekedar rekreasi.
3: Iya, rekreasi untuk stress release ya, nanti sesuai keinginan si pendaftar tersebut, Bang. Jadi nggak perlu ragu atau takut nanti harus sparring atau apa, tidak Bang, karena kita juga ada kelas selain combat sport tadi seperti yang saya bilang, ada kelas bootcamp, ada functional training yang targetnya memang untuk olahraga kesehatan dan kebugaran.
0: Oke, itu dia ya yang perlu diketahui teman-teman nih yang lagi nonton ya, khususnya yang mau masuk ya di Borneo Combat Training Camp. Kalau dari Mas Richard sendiri seperti apa?
3: Coach Adri.
0: Iya, Coach Adri, astagfirullah, ini ketukar ya. Coach Adri, seperti apa Coach? Buat yang tadi awam nih, ragu nih, pengen masuk, maju, mundur.
1: Tidak ada syarat khusus ya, yang penting kita niat yang pertama ya. Niat tujuannya apa, kembali ke diri masing-masing. mungkin pengen belajar self defense, pengen punya body goals, mm-hmm. atau mungkin pengen berprestasi di jalur olahraga, mm-hmm. jadi langsung saja, tidak perlu ada syarat khusus menurut saya. Yang paling penting berani memulai dulu.
0: Oke, artinya saat masuk awal-awal di screening dulu tuh ya?
1: Kalau screening sebenarnya tidak perlu screening yang seperti yang kita bayangkan ya. Paling tidak kita tahu tujuannya apa. Mm-hmm. Karena nanti menu latihan itu kan disesuaikan sama tujuannya. Mm-hmm. Yang tadi self defense, yang hanya untuk kebugaran, ataupun jalur prestasi misalnya pengen jadi atlet, mm-hmm. nah, tentu saja itu beda. Jadi tidak ada syarat khusus, anytime kita siap.
0: Pokoknya membuka seluas-luasnya ya.
1: Seluas-luasnya.
0: Seluas-luasnya. Oh ya, sebelum itu ada komentar yang masuk nih, Bang, dari @yuliartm. Ada niat enggak, Bang, go internasional katanya. Silakan dari Mas Ricatul deh.
3: Iya, itu tantangan buat saya ya. Pastilah kalau ada niat, cuma sekarang kesempatannya, Mas.
0: Oh,
3: iya.
0: Okay.
3: Kadang untuk jangankan internasional, yang untuk skala nasional pun kadang kita harus persiapkan diri matang ya. Contoh nih, event-event combat sport yang ada sekarang lagi hype. Cuma untuk yang lokal ini kadang masih ada ininya, Mas. Apa?

0: aja belum kebuka ya. Kalau dari Coach Adri,
1: apa tadi?
0: Ini mimpi besar.
1: Mungkin,
0: apakah mau go internasional tadi disebut?
1: Iya. Yeah. Kalau menurut saya mungkin pertanyaannya tadi ke Mas Irfan kali ya, go internasional. Kalau sebagai pelatih mungkin ya tentu saja niat itu ada. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, untuk main di level internasional itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan yang kedua, kita tidak ingin hanya sekedar meramaikan ya. Jadi harus ada target. Kalau kita ingin bermain di level internasional, yang pertama ya harus bisa diperhitungkan dulu di level nasional.
0: Oh iya.
1: Karena yang dibawa ke level internasional adalah orang-orang yang sudah ada di top level di level nasional. Jadi kalau menurut saya ya step by step kita akan mengarah ke situ. Yang paling penting adalah menyiapkan iklim kompetisi yang ada di lokalnya. Seperti yang disampaikan Bang Richard tadi, kita butuh iklim itu. Jadi butuh banyak sekali. Karena untuk sampai di level nasional, di top level saja itu butuh waktu dan persiapan. Jadi kalau ditanya ada keinginan, tentu ya saja ada. Tetapi kita step by step.
0: Artinya memang ya masih ada PR di ekosistem lokalnya ya.
1: Banyak sekali.
0: Tapi ya tadi mudah-mudahan ya bisa terbangun ke situ ya.
1: Ya.
0: Amin. Dan kita kembali ke, ada pertanyaan lagi nih yang mungkin mewakili para pendengar di rumah ya, Coach dan Mas Richard. Yang pertama nih, apakah perempuan banyak yang latihan di Borneo Combat? Sudah terjawab tadi ya.
2: Ya, mungkin untuk perempuan kita malah 75%,
0: Mas. 75%
2: daripada member laki-lakinya.
0: Ini karena, kenapa ini?
2: Iya, target pertama mereka penurunan berat badan ya, cita-citanya. Namun hobinya masih makan, jadi sulit. Bayangin habis latihan di bawah kan ada jualan burger, Mas.
0: Aduh.
2: Mampir dulu. Jadi coachnya kadang berantem sama membernya untuk ngingatin itu.
0: Bukannya itu ya, kalau tidak salah untuk yang coach atau PT atau apapun lah sebagai pendamping ya, itu mengingatkan menu makan juga kan?
2: Pasti, Mas. Iya.
0: Pasti. Tapi ya gitu ya, ada ngeyel-ngeyelnya sedikit.
2: Kadang mereka jawabannya hilap, coach.
0: Hilap. Ya. Hilap tapi rutin. Oke, berikutnya nih, kalau belum pernah olahraga sama sekali, apakah aman ikut latihan, Coach Andri?
1: Tentu saja aman. Jadi setiap latihan itu kan diawasi dan kita sesuaikan tadi dengan tujuannya, metodenya juga disesuaikan. Jadi sangat aman. Jadi olahraga bela diri itu sangat aman asal dikontrol oleh pelatih.
0: Okay.
1: Yang tidak aman itu ketika latihan misalnya tidak ada yang mengawasi ya, dalam hal ini pelatih. Ada teknik-teknik yang berbahaya yang mungkin bisa menyebabkan cedera fatal ya, itu. Tapi ketika latihannya di tempat yang tepat, di camp-camp yang ada pelatih, itu pasti diawasi dengan full itu.
0: Okay. Artinya tetap butuh pengawasan.
1: Yes.
0: Ya, takutnya cedera ya.
1: Yes.
0: Dan lain sebagainya. Okay. Ini barangkali ada pendengar yang orang tuanya pengen anaknya dicetak jadi atlet. Apakah ada kelas khusus untuk anak-anak?
2: Kita untuk kelas anak tuh di hari Rabu, Mas.
0: Hari Rabu ada.
2: Seminggu sekali, ya.
0: Oke. Baik, bicara kelas nih, boleh ceritakan dari Senin sampai Minggu kelasnya apa aja?
2: Ya, kalau hari Senin itu khusus private class. Jadi kita terbagi ada private class sama reguler. Nah, kalau private class keunggulannya requestnya itu sesuai keinginan member sendiri.
0: Oh,
2: dia mau hari apa, jam berapa. Kalau kelas reguler itu ikuti ketentuan di kita, manajemen. Jadi misalnya dari hari Selasa sampai Minggu, sore setengah 5 sampai setengah 6, malamnya dari jam 19.15 sampai 20.15.
0: Okay. Itu Senin sampai Minggu berarti ya?
2: Benar, Mas.
0: Kelas private sama kelas reguler.
2: Reguler.
0: Ya? Ya. Okay, tadi ya, barangkali anaknya pengen dicetak ya jadi seorang atlet atau olahragawan, ada kelasnya ya, kelas khusus. Nah, kalau dari Mas Irfan, apa latihan yang paling berat sebagai seorang atlet?
3: Kalau latihan yang paling berat sebenarnya lebih ke ini sih, pola makan.
0: Jadi kalau latihan di
3: apa, mengatur ini, mengatur berat badan, karena ini punya kelas tanding masing-masing. Jadi ya itu berat badan kita harus kita tetap kontrol.
0: Bukan malah menu latihannya ya, tapi menu makanannya ya. Udah menarik ini, gimana Coach, tanggapannya Coach Adri? dari pengalaman.

0: dari Mas Irfan, apakah memang ternyata tantangan terbesarnya sebagian besar orang, apalagi yang pengen jadi atlet, ternyata di tantangan makan? Apakah memang seperti itu?
1: Iya, mungkin kita ke substansinya ya, iya. Bukan makan tadi. Jadi yang dijelaskan itu lebih ke tanggung jawab ke berat badan itu.
0: Oh, tanggung jawab berat
1: karena
0: badan.
1: Karena ada banyak kasus saya lihat di event-event lokal itu, mm-hmm. atlet itu tidak bertanggung jawab dalam arti ketika misalnya dia tanding di 60 kg nih, mm-hmm. seharusnya sebelum masuk masa pertandingan bobot beratnya itu sudah masuk, tetapi banyak yang ketika menjelang pertandingan bobotnya itu belum masuk, artinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kondisi tubuhnya untuk bertanding di
0: kelas
1: bobot seperti itu ya. Jadi itu yang paling berat, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
0: Bertanggung jawab. Ya. Jadi kayak misal ini di tanggal sekian kamu harus tanding dengan berat sekian.
1: Yes.
0: Kamu harus imbangi ke situ. Ya. Kayak gitu ya. Ya walaupun sudah sesuai dengan arahan dari coach yang ada ya. Jadi kadang ya tanggung jawab itu lepas sendiri ya.
1: Ya, kembali ke personal kan, karena kita sifatnya sebagai pelatih hanya mengingatkan walaupun ada tekanan, tetapi kembali ke pribadi masing-masingnya.
0: Oke, ini ada pertanyaan menarik nih ya. Buat Mas Irfan. Iya, Mas Irfan, abangku Irfan katanya kan. Selain fighting, punya hobi apa lagi dan gimana cara ngebagi waktunya? Ah, ini dia nih, yang mungkin jadi pertanyaan banyak penonton ya. Ngebagi waktu, karena tadi biasanya habis olahraga capek mager malah jadi guling-guling di kasur seharian. Bagaimana cara ngebagi waktunya?
2: Kalau ngebagi waktunya sebenarnya ya, sebenarnya saya juga kerja juga ya, saya ASN juga. Mm-hmm. Biasanya kalau saya kan kerja jam 7, pulang jam 3. Nah, saya sempatkan di sore itu untuk olahraga, malamnya ya istirahat.
0: Oke, artinya tetap tadi ya, kebangun disiplinnya ya Mas ya? Secara nggak langsung ya.
1: 5 poin tadi
0: ya. Terbangun dan itu secara tidak langsung terbangun sendiri ketika masuk ya.
1: Ya.
0: Oke. Untuk Mas Richard, kemudian Mas Irfan dan Coach Adri, apa nih mimpi besar atau target terdekat dari Borneo Combat Training Camp yang ingin dicapai ke depannya?
3: Ya, target terdekat saya bisa menjadi juara umum di Porprov kedua bulan November nanti. Di Malino Mas.
0: Yang amin ya Rabbal Alamin. Aduh.
3: Untuk yang target jangka panjang, saya ingin Borneo Combat Training Camp menjadi pusat combat sport di Kalimantan Utara.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oh, memang baru satu ini di Kalimantan Utara.
3: Untuk Kalimantan Utara baru Borneo Combat Training Camp Bang ya. Kalau untuk yang camp-camp boxing sudah ada beberapa sih Bang.
0: Okay.
3: Ya. Cuma yang seperti kickboxing, boxing, Muay Thai baru di Borneo Combat Training Camp.
0: Oke. Okay. Semoga tumbuh besar di Kalimantan Utara.
3: Amin.
0: Khususnya. Untuk Mas Irfan, target atau mimpi besar yang terdekat?
2: Target saya untuk yang terdekat ini ya, semoga saya bisa juara satu lagi di event kickboxing.
0: Atau itu ikut power?
3: Oh
0: iya, nanti Mas Irfan nanti yang bakal jadi mewakilinya.
3: Ada beberapa fighter sih yang tanding nanti.
0: Kalau dari Coach Andri?
1: Iya, kalau yang paling dekat tadi sudah disampaikan ya, kita pengen juara di Porprov ya. Porprov kebetulan untuk cabang olahraga kickboxing ini saya dipercaya jadi pelatih utama. Jadi target kami semua kelas itu bisa kami sapu bersih.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Iya, berarti nanti akan mengharumkan nama Tarakan ya.
1: Insya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Terakhir, apa pesan khusus untuk pendengar dan pemirsa di rumah yang mau mulai mengikuti ilmu bela diri dan mengukir prestasi? Ya minimal-minimalnya ikutlah biar sehat, biar seger. Silakan Mas Richard.
3: Oke, pesan buat masyarakat Kota Tarakan, jangan lupakan olahraga Mas. Mungkin kalau dengar kata sarkopenia, sarkopenia itu dimulai dari usia 30 tahun ke atas. 30. Sarkopenia adalah penyusutan massa otot. Jadi kalaupun kesibukan menyita waktu kita, tetap siapkan waktu 15 atau 20 menit untuk berolahraga, Mas. Ya. Supaya di masa tua kita tidak menjadi beban bagi keluarga kita sendiri. Dengan rutin berolahraga, kita akan menyiapkan tubuh kita di masa tua.
0: Oke, okay, ya. Karena olahraga itu manfaatnya di dulang nanti ya, nggak siap, saat mas. Olahraga saat itu juga ambil manfaatnya ya.
3: Iya.
0: Oke, buat Mas Irfan, pesan khusus untuk masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara ya. Sebagai seorang atlet.
2: Khusus masyarakat Kota Tarakan, tetap berolahraga, mm-hmm. karena biar bagaimanapun olahraga adalah investasi masa tua kita nanti.
0: Oke, walaupun gak jadi atlet. Oke, dari Coach Adri nih, sebagai yang biasa mengelola para anggota ya, yang mau jadi atlet atau bahkan tadi cuma stress release, pesannya untuk masyarakat?
1: Ya, mungkin hampir sama ya. Pada intinya, olahraga apapun, baik bela diri maupun non bela diri, tujuannya kan satu, kita ingin mencapai badan atau tubuh yang sehat ya. Mm-hmm. Karena kalau misalnya kita sehat, kita bisa punya banyak peluang untuk melakukan banyak hal. Tetapi manakala kita sakit, cita-cita kita cuma satu, mau sembuh. Jadi sehat memang mahal, tetapi sakit jauh lebih mahal.
0: Sakit jauh lebih mahal, nggak enak lagi.
1: Nggak enak.
0: Iya. Jadi kalau ada yang bilang, ini ada bercandaan ya. Aduh, kok lariku cuma sebentar? Apa karena umur? Artinya bukan tentang umur ya?
1: Bukan masalah umur.
0: Karena kelamaan didiemin badannya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Itu dia pendengar dan pemirsa ya, pesan-pesan dari Mas Rizat, Mas Irfan, dan Coach Adri. Terima kasih buat Mas Rizat, terus Mas Irfan dan Coach Adri sudah berbagi pengalaman, kemudian berbagi tentang apa itu Komunitas Borneo Combat Training, dan juga mengajak ya kepada masyarakat untuk lebih utamanya berolahraga. Syukur-syukur menjadi atlet ya, Mas ya. Dan semoga bisa menginspirasi bagi pendengar dan penonton kita. Pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang terlewatkan mengikuti obrolan komunitas malam hari ini, Anda dapat menyaksikan kembali di kanal YouTube kami, RRI Tarakan Official. Saya Agus Maulana mewakili narasumber-narasumber hebat kita, mengucapkan selamat malam dan selamat berolahraga. Sampai jumpa.

0: But you're just a boy.
1: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Didi.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: But you're just a boy.
1: Pendengar terpaksa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja mendengar, kami hadirkan untuk Anda ya sajian lagu-lagu dalam segmen Ruang Rindu. Dan sebagai program terakhir yang kami sajikan untuk Anda di malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: bagus mah.
1: Indonesia itu luas banget, tapi pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Andri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Didi.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

dengar lagu dari miliknya Tuti Mariati dengan Anjelir ya, menjadi lagu terakhir di jumpa kita dalam tarakan malam ini. Saya Agus Mulana pamit undur diri, sampai jumpa esok hari dimulai dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan sajian program informasi dan musik yang akan menemani aktivitas Anda pada esok hari nanti. Selamat malam pendengar dan selamat beristirahat.

Dengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Saya Rita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran, kemudian religi pagi, dan juga berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada juga warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan juga dialog Sapa Kaltara pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tentunya telah kami siapkan juga berbagai informasi nasional dan juga daerah untuk mengupdate informasi Anda pada pagi hari ini di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Az-Zukhruf yang akan dibacakan oleh Istisan Arif Al-Fudaili. Selamat mendengarkan.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku,"

tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku, bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan, maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham."

0: Am hasil penjualan kain tenun. Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Ika Putri dengan Istighfar Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan tentunya menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita pada pagi hari ini. Namun jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Namun sebelum itu ada informasi mengenai perakiran cuaca Kota Tarakan di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Untuk wilayah Tarakan Barat akan diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 68 hingga 95%. Tarakan Tengah juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 68 hingga 95%. Tarakan Timur juga diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama, 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 94%, dan Tarakan Utara juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 66 hingga 97%. Untuk mengupdate perakiran cuaca, pendengar, Anda juga dapat mengakses ke laman resmi BMKG di bmkg.go.id. Selanjutnya ada lagu dari Shadow Puppets, Quarter, dan Harvey Moleholo dengan Bujang Darah.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar jamuan santap malam resmi untuk Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Karmvirakul. Jamuan makan malam berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 3 Agustus 2026. Jamuan tersebut menjadi penutup rangkaian kunjungan resmi PM Anutin ke Indonesia sekaligus mencerminkan eratnya hubungan persahabatan kedua negara. Jamuan makan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan setelah kedua pemimpin menggelar pertemuan bilateral. Dalam keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, jamuan makan malam dengan sajian kuliner khas Nusantara, para delegasi Thailand diperkenalkan aneka kuliner yang memiliki cita rasa Indonesia kepada delegasi Thailand. Para delegasi juga dihibur dengan penampilan seni budaya Indonesia mulai dari tari tanggaya sampai Palembang, kemudian pertunjukan wayang kulit hingga tari kreasi mengangkat kisah Ramayana. Para delegasi menikmati sajian yang dihidangkan secara khusus oleh pemerintah Indonesia. Jamuan santap malam tersebut bukan sekedar penutup agenda diplomatik, tetapi menjadi panggung diplomasi budaya yang mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Jamuan makan malam juga semakin menegaskan komitmen Indonesia dan Thailand untuk terus melangkah bersama sebagai mitra strategis. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengapresiasi kunjungan resmi PM Anutin dan delegasi ke Jakarta. Presiden menegaskan bahwa kekuatan hubungan bilateral tidak hanya diukur dari capaian pemerintah, tapi juga dari semakin eratnya hubungan antar masyarakat kedua negara. Presiden Prabowo meyakini Indonesia dan Thailand akan selalu bersama. Adapun PM Thailand Anutin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas sambutannya dan Anutin juga mengapresiasi atas keramahan rakyat Indonesia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Lumatap dengar dengan Raja Jatuh Cinta baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju ke informasi selanjutnya di mana Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengubah status keracunan program makan bergizi gratis menjadi kejadian fatal. Kebijakan tersebut diikuti penerapan prinsip zero tolerance terhadap setiap insiden keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi. Keputusan itu diambil setelah Sudaryono mengunjungi penerima manfaat yang terdampak kejadian di Semarang. Hasil evaluasi kemudian ditindaklanjuti dengan memperketat pengawasan dan menegakkan disiplin di seluruh SPPG. Perubahan status tersebut juga diikuti prosedur penanganan yang lebih ketat di seluruh SPPG. Setiap dapur yang diduga menjadi sumber insiden langsung dihentikan sementara untuk menjalani investigasi. Pemeriksaan mencakup hasil laboratorium, penerapan higiene dan sanitasi, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional. Evaluasi juga dilakukan terhadap seluruh personil yang bertanggung jawab mengelola operasional dapur. Sudaryono menegaskan kebijakan tersebut tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada petugas. Langkah itu juga diarahkan membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan penerima manfaat. Menurutnya, kedisiplinan seluruh pihak harus terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. BGN memastikan program makan bergizi gratis terus diperkuat melalui peningkatan standar keamanan pangan. Upaya tersebut diharapkan menjamin manfaat program sekaligus melindungi seluruh penerima manfaat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Pengambilan video tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Hal itu digagaskan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyikapi video dari konten kreator Ebem Martono. Konten tersebut dibuat Ebem saat menghadiri gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026. Dalam pengambilan video itu, konten kreator Ebem tidak memfokuskan pengambilan gambar pada objek yang ditampilkan dalam ajang tersebut. Namun, dalam konten videonya, Ebem diduga menggunakan kacamata berkamera, fokus berinteraksi dengan user perempuan. Hal ini ramai diperbincangkan publik karena dalam pengambilan video itu, Ebem diduga melakukan perekaman tanpa sepengetahuan user perempuan. Kemudian, Mutia saat menggelar conference fest mengatakan bahwa terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat, ini pelanggaran terhadap undang-undang PDP. Lebih lanjut, Menkomdigi menuturkan bahwa dalam pengambilan video tersebut juga tidak mengandung etika berkonten. Mutia menegaskan bahwa dalam pengambilan video untuk dijadikan sebuah konten harus menghormati etika-etika yang terkandung di dalamnya. Sebab dijelaskannya, pengambilan video di ranah publik juga harus memperhatikan norma dan etika. Terlebih, pengambilan video tersebut harus mendapatkan izin dari pihak yang dijadikan sebagai objek dalam video. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Dan jika akan melakukan atau melakukan itu sebagai hal yang sama, Ibu Komdigi Mutia Hafid. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Serius dengan Bandung 19 Oktober.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Kaltara edisi Selasa 4 Agustus 2026.

0: untuk memberikan bantuan iuran kepada pekerja rentan yang berprofesi sebagai
1: evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi.
2: Wajib hukumnya kita sinergi karena tanpa koordinasi komunikasi aktif Kamtimas agak sulit ini.
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Selasa 4 Agustus 2028. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinaus 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Regita Bayu, dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Pemerintah Kota Tarakan terus memperluas perlindungan bagi pekerja rentan. Tahun ini sebanyak 134 pengemudi ojek online resmi menerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Tarakan.
0: Melalui Dinas Pariwisata Kerja, ini diberikan anggaran untuk memberikan bantuan iuran kepada pekerja rentan yang berprofesi sebagai pengemudi online atau ojek.
4: Bantuan ditandai penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes kepada perwakilan ojek online di sela pelaksanaan Job Fair 2026 yang digelar di Aula UPTD Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan Kamis 30 Juli lalu. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan Agus Sutanto menjelaskan program ini menyasar pekerja rentan yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Agus menyebut Pemkot Tarakan menyiapkan kuota bantuan iuran sebanyak 250 pekerja rentan. Dari data awal yang masuk, sebanyak 1.200 pengemudi online, setelah diverifikasi hanya 134 orang yang memenuhi syarat utama, yakni tidak sedang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setiap peserta menerima bantuan iuran sebesar Rp16.800 per bulan untuk program jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan jaminan kematian, JKM. Bantuan berlaku selama 1 tahun dan murni dibiayai oleh APBD Kota Tarakan.
0: Melalui Dinas Pariwisata Kerja, ini diberikan anggaran untuk memberikan bantuan iuran kepada pekerja rentan yang berprofesi sebagai pengemudi online atau ojek. Memang kuotanya kita tahun ini diberi tidak banyak, 250 orang, tapi sampai terakhir pun itu kita mencari datanya, data yang dilaporkan sebenarnya dari pekerja online itu ada 1.200-an, tetapi setelah kita jaring, kita verifikasi yang memenuhi syarat hanya 134-an.
4: Agus menambahkan, dalam rencana kerja Disperinaker ke depan, kuota bantuan iuran bagi pekerja rentan akan ditambah menjadi 1.000 orang untuk tahun selanjutnya, tergantung kemampuan keuangan daerah dan pembahasan bersama TAPD. Agus menegaskan, bantuan ini merupakan komitmen Pemkot Tarakan melalui Wali Kota Tarakan untuk hadir melindungi seluruh pekerja, termasuk sektor informal seperti ojek online. Agus juga mengingatkan, sesuai regulasi, setiap pekerja wajib dilindungi jaminan sosial sejak hari pertama bekerja. Untuk pekerja penerima upah, iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 5% dari upah dengan rincian 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Melalui program ini, Pemkot Tarakan berharap semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi, sekaligus mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, langkah ini mendapat apresiasi dari Serikat Pengemudi Online Indonesia, Sepoi Kaltara. Meski di sisi lain, mereka juga melayangkan kritik keras terhadap para perusahaan aplikator yang dinilai kurang peduli pada keselamatan mitra kerjanya. Ketua Sepoi Kaltara, Misyadi, menyatakan bahwa program bantuan Pemkot Tarakan ini mencakup dua program, yakni JKK dan JKM yang akan ditanggung penuh selama 1 tahun anggaran 2026.
5: Di online Indonesia yang tentunya mengapresiasi pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota Tarakan untuk perhatian kepada pengemudi online di Kaltara khususnya di Kota Tarakan dengan menghadirkan program BPJS tenaga kerja yang ditanggung dua program yaitu JKK dan JKM. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
4: Berdasarkan pendataan Sepoi Kaltara, per bulan lalu yang dihimpun dari berbagai komunitas, total pengemudi online di Tarakan saat ini diperkirakan mencapai 1.300 orang. Jumlah ini tersebar di tiga aplikator besar, yaitu Grab, Maxim dan Gojek. Misyadi menuturkan bahwa populasi pengemudi Maxim dan Grab saat ini mendominasi dan terbilang imbang karena kedua aplikator tersebut terus membuka penerimaan mitra secara terbuka di Tarakan. Meski demikian, dibalik rasa syukur atas bantuan Pemkot, Sepoi Kaltara menyayangkan sikap pihak aplikator yang dinilai abai terhadap jaminan keselamatan mitranya. Misyadi menegaskan sebelum ada bantuan Pemkot, para mitra ojol harus merogoh kocek sendiri untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta penegakan kembali aturan jam malam bagi pelajar untuk menekan angka eksploitasi anak di tempat hiburan malam dan kafe.
6: Kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa.
7: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta penegakan kembali aturan jam malam bagi pelajar guna menekan angka eksploitasi anak di tempat hiburan malam maupun usaha kafe yang beroperasi hingga dini hari. Langkah ini diambil menindaklanjuti maraknya aduan masyarakat terkait keterlibatan anak di bawah umur dalam jaringan prostitusi online serta pergaulan bebas. Sebagai langkah konkret, DPRD bersama instansi terkait telah membentuk Satgas Perlindungan Anak yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, hingga Dinas Pendidikan. Anggota Komisi 2 DPRD Tarakan, Sabariah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan regulasi yang kuat untuk melindungi generasi muda di daerah.
6: Kita dari DPRD sendiri itu melakukan pengawasan, melakukan rap RDP dengan dinas-dinas terkait, termasuk kita melakukan razia sweeping di hotel-hotel, penginapan, terus di tempat-tempat hiburan malam, karena sekarang kita tahu banyak anak-anak yang di bawah umur yang bisa melakukan akses ke sana dengan mudah. Jadi dari DPRD sendiri menyiasati dengan kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, itu kita sudah kolaborasi semua, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa.
7: Selain razia gabungan, DPRD juga meminta Pemkot mengevaluasi jam operasional kafe serta mengimbau peran aktif orang tua dalam membatasi aktivitas luar rumah bagi anak di atas jam malam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah di Pantai Amal digerebek, dua pria diamankan bersama 7 paket sabu. Laporan disampaikan Kristofan.
8: Pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Adapun dasar yaitu laporan polisi nomor LP/A/01/Romawi7/2026.
9: Aktivitas di sebuah rumah Jalan Binatung RT15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur berujung penggerebekan polisi. Dua pria berinisial A dan S diamankan setelah petugas menemukan 7 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut. Kasih Humas Polres Tarakan Ibtu Rusli mengatakan rumah itu sebelumnya disebut dalam laporan masyarakat sebagai lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Informasi tersebut mendorong unit reskrim Polsek Tarakan Timur melakukan penyelidikan hingga akhirnya bergerak menuju lokasi. Penyelidikan yang dilakukan, petugas kemudian mengarah ke sebuah rumah di Jalan Binalatung RT15. Anggota unit reskrim Polsek Tarakan Timur mendatangi lokasi dan menemukan dua orang yang diduga berkaitan dengan dugaan aktivitas narkotika. Dengan disaksikan ketua RT setempat, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan 7 bungkus plastik sedotan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang lain diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai Rp600.000, 2 unit telepon genggam, 3 korek api gas, 1 gunting stainless, 1 pak sedotan warna merah, 1 lembar plastik klip, serta 2 serokan plastik berujung runcing.
8: Pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Adapun dasar yaitu laporan polisi nomor LP/A/01/Romawi7/2026 Reskrim tanggal 27 Juli 2026 Polsek Tarakan Timur berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Tarakan. Pengungkapan tersebut terjadi pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 15.54 WITA di Jalan Binalatung RT15 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Ada dua orang yang diamankan masing-masing berinisial A 27 tahun, seorang pelajar, dan S belum bekerja Keduanya diamankan di sebuah rumah di lokasi kejadian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
9: Rusli mengungkapkan, usai penggeledahan, kedua pria tersebut bersama seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Tarakan Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran masing-masing dalam perkara tersebut, termasuk asal-usul narkotika yang ditemukan. Polisi juga melakukan pengembangan terhadap perkara ini untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Rusli menjelaskan, penanganan perkara masih berjalan di unit Reskrim Polsek Tarakan Timur. Penyidik memastikan setiap temuan dalam proses pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, daerah pesisir merupakan wilayah empuk dan menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika di Kota Tarakan.
10: Ya, dari pemetaan kita untuk sekarang ini ada beberapa wilayah yang masih kita petakan rawan. Yang pertama masih di wilayah Kelurahan Sungai Pantai. Ini terkonsentrasi di 3 RT yaitu RT 10, 12, dan 13.
11: Daerah pesisir Tarakan merupakan wilayah empuk dan rawan terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tarakan, Yvonne Maternik. Yvonne mengatakan berdasarkan data lapangan dan dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh BNNK Tarakan, terdata wilayah pesisir sangat rawan menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika, utamanya jenis sabu-sabu. Yvonne mengungkapkan, adapun wilayah pesisir yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika dan menjadi tempat transaksi haram, yaitu Selumit Pantai, Selumit, Juwata Permai, Lingkas Ujung, Sebengkok, dan Pantai Amal.
10: Iya, dari pemetaan kita untuk sekarang ini ada beberapa wilayah yang masih kita petakan rawan. Yang pertama masih di wilayah Kelurahan Selumit Pantai. Ini terkonsentrasi di 3 RT yaitu RT 10, 12, dan 13. Untuk di Kelurahan Selumit ini masih terkonsentrasi di belakang pas. Ini sudah kita petakan, ini ada satu titik yang kita anggap ramai di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu masih juga beredar, kemarin sempat kita bekerja sama dengan pihak Polres, kita mengamankan dua orang pengedar dengan barang bukti lebih kurang 50 gram, itu dua orang sudah kita amankan, tapi masih beredar ini di wilayah Kelurahan Juwata Permai. Tidak jauh dari kantor lurah di Juwata Permai, masih ada juga di Karangbalik, di Lingkas Ujung, dan di wilayah Sebengkok.
11: Yvonne menambahkan, untuk memutus mata rantai dan perang terhadap peredaran narkotika, utamanya jenis sabu-sabu, perlu komitmen dan keterlibatan semua pihak. Pasalnya jika tidak bersatu dalam memberantas narkotik, tentu hal tersebut sangat sulit dilakukan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay, RRI Tanjuselor 99,9 MHz, audio streaming, rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Informasi dari Bulungan, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan mulai memperketat seleksi kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV 2 Kalimantan Utara 2026.
1: Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real perolehan medali target daripada target medali emas.
12: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan terus mematangkan persiapan menghadapi POPROV 2 Kalimantan Utara tahun 2026 melalui evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan kontingen. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo, seluruh cabang olahraga memaparkan memproyeksi kekuatan tim dan potensi raihan medali. Hasil evaluasi menunjukkan target Bulungan tetap dipatok sebesar 190 medali emas, namun jumlah atlet yang semula diusulkan sebanyak 553 orang, kini diproyeksikan menjadi sekitar 486 atlet setelah dilakukan penilaian berdasarkan peluang prestasi di masing-masing cabang olahraga. Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo menegaskan pengurangan jumlah atlet bukan bertujuan mengurangi kekuatan kontingen, melainkan memastikan seluruh atlet yang diberangkatkan benar-benar memiliki peluang meraih medali.
1: Kami tidak ingin hanya mengirimkan atlet dalam jumlah besar, tetapi memastikan setiap atlet yang masuk kontingen memiliki peluang nyata untuk berprestasi. Karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real perolehan medali. Target daripada target medali emas tetap menjadi komitmen beberapa yang harus dicapai secara terukur.
12: Heri menambahkan, hasil rapat koordinasi masih bersifat sementara. Seluruh cabang olahraga diberikan kesempatan melengkapi data dan memperkuat usulan atlet sebelum penetapan final kontingen yang dijadwalkan pada 18 Agustus tahun 2026 mendatang. Ia juga meminta seluruh cabang olahraga memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan memaksimalkan program latihan agar setiap atlet siap bersaing di ajang pro-pro. Dartan Yusler, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju ke Kabupaten Malinau, Kapolres Malinau Baru AKBP Anton Satriadi tekankan sinergi dengan Pemda untuk menjaga Kamtipmas di Malinau di awal masa tugasnya.
2: Wajib hukumnya kita sinergi karena tanpa koordinasi komunikasi aktif Kamtipmas agak sulit diwujudkan.
13: Kapolres Malinau AKBP Dr. M. Anton Satriadi resmi memulai tugas pada Senin 3 Agustus 2026. Di permulaan masa tugasnya, ia menekankan sinergi dengan pemerintah daerah sebagai kunci menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Malinau. Menurutnya, koordinasi aktif dengan pemerintah daerah diperlukan karena persoalan keamanan tidak lepas dari kerjasama pemerintah dan unsur lainnya.
2: Wajib hukumnya kita sinergi karena tanpa koordinasi komunikasi aktif Kamtipmas agak sulit diwujudkan. Tapi karena sinergitas, komunikasi lancar, koordinasi lancar, ya kita berharap Kamtipmas di Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan harapan kita. Sampai dengan detik ini, karena kita juga baru ketemu, saya juga baru masuk, tadi baru berhubungan, kami saling tukar kontak person. Nah, nanti hasil dari audit kesehatan organisasi kita sesuaikan, termasuk dengan potensi-potensi apa yang bisa mendukung terwujudnya Kamtipmas di wilayah Kabupaten Malinau.
13: Selain itu, Anton menegaskan tugas pokok kepolisian tetap harus berjalan, termasuk penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtipmas. Pantauan RRI kedatangan Kapolres Malinau ini disambut jajaran Polres Malinau dengan pengalungan bunga, jajar kehormatan hingga tradisi pedang pora. Prosesi tersebut menjadi penanda dimulainya tugas AKBP Anton sebagai Kapolres Malinau. AKBP Anton Satriadi menggantikan AKBP Imam Irawan melalui upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Baradaksa Polda Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada Jumat 31 Juli 2026. Imam Irawan selanjutnya bertugas sebagai Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara. Sementara itu, Anton sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Utara. Hadim Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumitnya aturan angka kredit masih menjadi penghambat kenaikan pangkat ASN di Kabupaten Malinau. Berikut laporan Widaya.
14: Kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen dalam penyelenggaraan manajemen ASN, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional.
15: Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Malinau, Mike Henry, menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis BIMTEK pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di ruang Raga Pratu merupakan hak konstitusional setiap pegawai negeri sipil. Kegiatan ini dihadiri para pejabat fungsional dan petugas kepegawaian dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malinau pada Senin 3 Agustus 2026 pagi. Mike Henry mengatakan, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari negara atas prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas yang telah dikerjakan oleh para PNS. Namun, ia juga mengakui bahwa bagi para pejabat fungsional, urusan kenaikan pangkat sering menjadi hal yang membebani akibat rumitnya proses pengusulan angka kredit. Banyaknya perubahan aturan kerap menimbulkan kendala.
16: Banyaknya perubahan aturan seringkali menimbulkan kendala di lapangan. Kita masih menjumpai adanya keterlambatan kenaikan pangkat pegawai bukan karena mereka tidak berkinerja, melainkan karena ketidakpahaman secara teknis dalam menyusun dokumen pengusulan angka kredit sesuai dengan standar regulasi terbaru. Hal ini tentu merugikan pegawai yang bersangkutan dan berdampak pada visualisasi capaian kinerja organisasi secara makro.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus saat membuka acara tersebut menegaskan, pemerintah Kabupaten Malinau melalui BKPP menyelenggarakan BIMTEK ini sebagai upaya mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Malinau untuk serius mengikuti dan belajar dengan baik dalam mengisi angka kredit untuk pengajuan kenaikan pangkatnya.
17: Nah, jadi mari saya gugah kita untuk hari ini bisa sama-sama bertanggung jawab terhadap di mana kita lingkungan kita bekerja. Mungkin hari ini ada pegawai, teman, sejawat kita yang mungkin belum sempat hadir, ayo ingatkan mereka. Karena kalau kita bisa sama-sama melakukan dengan baik dan kita di akhir dengan baik, saya yakin dan percaya endingnya membuat kita senang.
15: Sementara itu, Vicky Natalia selaku narasumber dari BKN Regional Banjarmasin dalam kesempatan itu juga mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada Pemkab Malinau yang telah menyelenggarakan kegiatan BIMTEK ini.
18: Atas nama Kantor Regional 8 BKN, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Malinau atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen dalam penyelenggaraan manajemen ASN, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional. Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun pemahaman yang sama sekaligus menjadi ruang diskusi terkait kendala-kendala yang selama ini dihadapi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga pengelolaan JF di Kabupaten Malinau berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sebanyak 134 pengemudi ojek online resmi menerima bantuan iuran BPJS ketenagakerjaan di Tarakan. Tekan kenakalan remaja, Komisi 2 DPRD Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta menegakkan kembali aturan jam malam bagi pelajar. Rumitnya aturan angka kredit masih menjadi penghambat kenaikan pangkat ASN di Kabupaten Malinau. Wakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat pagi.
19: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, pendengar, satu lagu dari Soulful Corp dengan Ketika Kau Menyapa baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama berita Kaltara ya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, menuju ke informasi selanjutnya di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaedah jurnalistik. Hal itu disampaikan Menkomdigi merespon maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Menkomdigi menegaskan bahwa konten tersebut tidaklah benar. Ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh lini media massa. Lebih lanjut, Menkomdigi juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah melalui Kemkomdigi ditegaskannya mendorong media massa untuk meliput setiap kegiatan aksi demonstrasi. Dengan kecepatan dan ketepatan informasi itu sebagai salah satu upaya memerangi konten hoax yang beredar di ruang digital. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua,

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh

Dengan es, pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Satu lagu dari Sinden Tosca dengan Kepompong Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar rendah, mengantarkan kita pada pukul 7.59 waktu Indonesia menit. Dan saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scamming.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karniveiraku, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan